0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ya, 95,9 MHz Prompat RR Pekanbaru, suara budaya Riau, Cik Turempuan untuk beranda budaya berikutnya. Saya mengajak Anda ke Dumai, mengenal salah satu wisata alam yang menarik untuk dikunjungi, yaitu Danau Bunga Tujuh. Mungkin tidak terlalu familiar ya, kalau kita ke Dumai paling yang disebut Pantai Selat, apa, Pantai Koneng yang paling familiar ya. Jadi meskipun Dumai itu sebagai kota industri di Riau, tapi ternyata di sana banyak objek wisata alam yang menarik yang wajib untuk kita kunjungi, Ci Turempuan. Nah, Danau Bunga Tujuh ini terletak di kawasan Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai. Nah, kalau dari Bandara Pinangkampai, objek wisata ini sangat mudah ditemukan. Nah, bagi yang akan ke bandara ataupun keluar dari bandara. Danau dengan pemandangan alam yang cukup indah ini, Ci Tuan dan Puan, memberikan kesejukan suasana di tengah panasnya cuaca kota minyak Dumai. Kenapa demikian? Karena memang Danau Bunga Tujuh ini memiliki area seluas 45 hektar. Luas ya. Nah, berdasarkan arahan dari Gubernur Riau pada masanya, di mana setiap kabupaten diwajibkan memiliki objek wisata andalan, maka dengan anggaran daerah tahun 2010 lalu, danau ini ditingkatkan kedalamannya dan diberikan tunggul-tunggul yang masih ada di bagian kolam danau, dan dibersihkan tunggul-tunggulnya maksud saya ya. Dan sepanjang area danau pun mulai ditata sesuai dengan kebutuhan tempat pariwisata pada umumnya. Nah, apa saja yang bisa kita nikmati saat berkunjung ke objek wisata Danau Bunga Tujuh ini, Ci Tuan dan Puan? Di antaranya adalah pemandangan yang indah. Pemandangan indah ini dari mana? Karena memang memadukan suasana air dengan pemandangan pohon-pohon yang hijau. Jadi sangat indah bila dinikmati di Dumai. Mengingat cuaca di Dumai yang pada umumnya panas, nah, angin yang berhembus sepoi-sepoi bisa sedikit mengurangi kejenuhan aktivitas seharian di pusat kota. Selain pemandangan yang indah, di pantai ini disediakan pondok-pondok untuk bersantai, Cik Tuan dan Puan. Nah, jika Anda datang bersama rekan-rekan atau keluarga, menikmati keindahan pantai bisa dilakukan dari pondok-pondok yang tersedia di sepanjang area danau. Nah, di sini Anda bisa makan bersama atau menaja acara-acara khusus bersama rekan-rekan. Jadi suasana yang berbeda karena Anda bisa menikmati pemandangan air dan pepohonan. Jadi tidak ketinggalan juga ada wahana permainan air ya. Apalagi buat Anda yang liburan bersama keluarga, bisa menikmati wahana sepeda air atau kincir naga dengan mengayuh sendiri kendaraan di dalam air. Nah, Anda akan merasakan suasana yang indah dan terhibur. Terlebih di tengah cuaca yang panas, aktivitas seperti ini bisa menurunkan ketegangan urat saraf. Jadi saat ini, Ci Tuan dan Puan, kawasan objek wisata Danau Bunga Tujuh ini masih terus dikembangkan menjadi objek wisata modern yang lebih tertata, sehingga bisa mendatangkan pengunjung yang lebih banyak lagi, baik dari Dumai sendiri maupun luar, atau bahkan pengunjung dari luar Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta

0: Ali Oma adalah permainan petak umpet yang dimainkan oleh anak-anak, yaitu mencari tempat persembunyian pemain lain sambil menjaga benteng pertahanannya agar tidak disentuh atau dipegang oleh pemain lain. Dalam konteks ini, benteng adalah sebuah tembok atau batang pohon yang harus dijaga oleh seorang pemain dari serangan atau sentuhan pemain yang lain. Jumlah pemain Ali Oma biasanya 5 sampai 20 orang dengan usia 7 sampai 13 tahun. Permainan ini dapat dimainkan secara bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan. Dari sekian banyak pemain tersebut, hanya satu orang yang menjadi penjaga benteng, disebut si jadi, sedangkan pemain yang lainnya disebut penyuruk akan bersembunyi sambil menunggu waktu yang tepat sebelum menyerang benteng.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Benny Riau juga ya, jadi sama-sama Riau nih, Bakti Riau, penyanyinya Benny Riau. Cik Tuan Puan, kembali ke objek wisata Danau Bunga Tujuh yang ada di Dumai. Nah, jika Anda berencana hendak melihat seperti apa pesona dari wisata Danau Bunga Tujuh ini, Cik Tuan Puan, kami perlu menyampaikan informasi ini supaya bisa memprediksi perjalanannya ya, karena dari pusat kota Dumai saja, dari pusat kota Dumai itu jaraknya sekitar 8 km. Jadi dan tempatnya sangat mudah. Jadi kalau mengarah ke bandara lah sebenarnya ya. Nanti kita akan melihat pagar-pagar tembok pembatas. Jadi ini gampang dikenali, Cik Tuan Puan. Jadi berbelok dari arah Jalan Soekarno-Hatta kemudian masuk ke kawasan Danau Bunga Tujuh. Dengan mengikuti tembok sampai jumpa dengan gapura ya. Gapura dengan arsitek nuansa Lontio akan terlihat dan menandakan kita mulai memasuki kawasan wisata Danau Bunga Tujuh, Cik Tuan Puan. Dan pertama kali masuk ke kawasan ini kita akan disuguhi pandangan rumput yang hijau, lalu kita bisa langsung menyaksikan juga pondok-pondok berjejer yang dijadikan sebagai tempat bersantai para pengunjung. Dan untuk masuk ke kawasan ini tidak dipungut biaya ya, alias gratis, Cik Tuan Puan. Dan kunjungan Anda ke salah satu pusat wisata di Dumai ini akan sangat membantu pengembangan wisata lokal setempat. Jadi jika jenuh dengan suasana kota yang panas dan ramai, Anda bisa langsung berkunjung ke Danau Bunga Tujuh bersama keluarga tercinta. Karena beberapa spot di tempat ini juga bagus untuk dijadikan sebagai lokasi berfoto selfie dan diupload ke Instagram. Selamat berkunjung, selamat merencanakan perjalanan ke Dumai, gak jauh-jauh. Dan salah satu yang wajib dikunjungi adalah objek wisata Danau Bunga Tujuh. Pukul 7.32 menit, Cik Tuan Puan, nanti pada pukul 7.35 kurang lebih kita akan update seperti apa informasi cuaca untuk Provinsi Riau pagi ini. Jadi tetaplah bersama kami.

0: 20 hingga 30 km per jam. Selanjutnya, untuk Anda yang memerlukan informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan untuk informasi titik panas atau hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terdeteksi adanya 24 titik. 3 titik diantaranya terdapat di wilayah Provinsi Riau, yang tersebar di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi 2 titik, dan Kabupaten Indragiri Hulu 1 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, dan pantau selalu update cuaca di website atau aplikasi resmi Info BMKG, serta sosial media kami di Info BMKG Riau. Terima kasih, selamat berakhir pekan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sanya untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Calempong ternyata bisa dimainkan bersama-sama dengan alat musik modern ya. Kolaborasinya malah terdengar lebih asyik.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik, Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia promosi branding Wonderful Indonesia melalui media sosial di Kepulauan Meranti. Hal tersebut berlangsung di Ballroom Grand Meranti Hotel Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata RI tersebut mendapat sambutan baik dari masyarakat dan pelaku pariwisata daerah setempat. Perwakilan Kementerian Pariwisata RI Johan Eka Sabju menegaskan bahwa transformasi promosi pariwisata dari metode konvensional menuju digital menjadi langkah strategis dalam memperkuat branding pariwisata Indonesia di tingkat nasional maupun global. Menurut Johan, promosi digital memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan informasi destinasi wisata sekaligus meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Meranti, Saiful Bakri, menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pariwisata RI yang telah memilih Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan penguatan promosi digital pariwisata. Demikian kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi di kabar berita berikutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau masih terus menyapa Anda pagi hari ini, terkhusus bagi Bapak Ibu sekalian dan Citu dan Puan yang sedang berolahraga di areal Jalan Sudirman, di Ponogoro, Gajah Mada ya, kemudian di belakang perpustakaan yang lagi CFD sekarang. Selamat berolahraga dengan bahagia ya. Dan kami dari Sudirman 440 masih akan terus menemani Anda di rangkaian lagu-lagu daerah Melayu. Tentu tidak ketinggalan bersama informasi-informasi beranda budaya. Beranda budaya kali ini, Cik Tuan dan Puan, kami mengangkat topik tentang tradisi Nanjoa Umoh yang merupakan ritual pengobatan di Desa Pulau Tengah, Kabupaten Kerinci. Cik Tuan dan Puan ya, Kerinci Pelawan maksud kami, Kerinci Jambi maksud kami, Cik Tuan dan Puan ya. Dan tradisi ini merupakan tarian, dan tarian ini adalah tarian yang pada dasarnya berkembang pada masyarakat yang dianut oleh masyarakat tersebut dan memiliki nilai historis yang tinggi ya, dan berpijak juga pada adaptasi adat istiadat lingkungan sekitar tempat tumbuhnya. Nah, di Pulau Tengah ini, Cik Tuan ya, Pulau Tengah Kabupaten Kerinci, tradisi ini merujuk pada ranah adat. Dan tentunya upacara ritual ini dikenal dengan istilah ritus. Nah, ritus ini dilakukan dengan berbagai tujuan, Cik Tuan dan Puan. Ada untuk mendapatkan berkah atau rezeki yang banyak dari suatu pekerjaan, seperti upacara sakral ketika akan turun ke sawah. Ada juga untuk menolak bahaya yang telah atau diperkirakan akan datang. Ada juga upacara untuk mengobati penyakit. Dan ada juga upacara karena perubahan atau siklus dalam kehidupan manusia, seperti pernikahan, mulai dari kehamilan, kelahiran dan sebagainya. Dan rata-rata ya, setiap suku itu pasti ada tradisi-tradisi seperti itu. Nah, salah satu upacara adat yang digelar warga Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kerinci, Jambi, dikenal dengan nama Nanjoa Umoh. Jadi Nanjoa Umoh ini merupakan tradisi sebagai pengobatan tradisional untuk menyembuhkan luka bakar agar bisa kering dan sembuh. Karena menurut kepercayaan mereka, Cik Tuan Puan, jika seorang dari Rajopati, Mantri Parano, Pemangku Tigoti menderita luka bakar, maka diadakan upacara adat Nanjoa Umoh untuk menyembuhkan luka bakar dan menghilangkan rasa panas tersebut. Walaupun di desa ini ada obat modern seperti puskesmas, tapi masyarakat di sana bukannya tidak percaya dengan obat modern ya, tapi mereka mengetahui cara kerja obat modern dalam penyembuhan luka bakar, yaitu berdasarkan pengetahuan, jadi bukti klinis dan studi ilmiah. Dan sepenuhnya menurut pengobatan modern, obat luka bakar yang efektif dapat berupa penggunaan air dingin atau es untuk mengurangi rasa panas ya. Tapi mereka menyembuhkan lukanya, namun mereka masih merasa luka itu tidak pernah sembuh. Jadi harus dilakukan yang namanya upacara Nanjoa Umoh.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh ha.
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
2: Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Terima kasih Citra Empuan, masih bersama Perempat RR Pekanbaru. Kita masih membahas adat istiadat lokal ya, dari daerah Kerinci Jambi, yaitu tradisi Nanjo Umoh sebagai ritual pengobatan di Desa Pulau Tengah, Kabupaten Kerinci Jambi. Nah, seperti apa prosesinya Citra Empuan? Ternyata sangat unik ya, karena memang prosesinya diawali dengan salah satu warga yang terkenal dengan luka bakar parah dan serius ya, salah seorang tokoh masyarakat. Jadi awalnya melaporkan dulu kepada nenek mama, lalu nenek mama akan menyuruh orang mencari kayu batang puar yang akan digunakan dalam ritual pengobatan sebagai alat untuk menanjak rumah. Jadi nanjak umoh tadi, dan setelah itu nenek mama dan orang tua cerdik pandai akan pergi ke rumah orang yang terkena luka bakar tersebut bersama kayu batang puak tadi, yang mereka sebut dengan kujuk ya. Dan setelah nenek mama tua cerdik pandai dan orang-orang sampai di rumah orang terkenal luka bakar itu akan mengatakan kalau orang di rumah tersebut mempunyai hutang. Lalu orang yang di rumah itu menjawab mereka tidak berhutang dengan keadaan jendela rumah ditutup. Kemudian anggota nenek mama dan orang-orang tadi yang berarak-arakan pergi dari rumah itu. Hal tersebut dilakukan sebanyak 3 kali berturut-turut dalam 1 hari, Cik Tenupuan ya. Dan untuk yang ketiga kalinya para nenek mama dan orang-orang yang membawa batang tuar akan melakukan ritual nanjo umoh orang yang terkena luka bakar tersebut, dan masing-masing orang membawa batang puar akan menanjak rumah orang yang terkena luka bakar ini. Dan pada ritual pengobatan luka bakar dengan menggunakan tradisi nanjo umoh ini, Cik Tunampuan, orang tua cerdik pandai juga akan mengeluarkan kampa yang berisi tembakau, dan ada juga yang melemparkan uang di halaman rumah orang yang terkena luka bakar tersebut. Kemudian orang-orang yang berada di sekitar rumah yang terkena luka bakar ini akan mengambil uang yang telah dilemparkan. Dan ritual pengobatan luka bakar dengan menggunakan tradisi nanjo umoh ini terdiri dari beberapa fungsi dari alat yang digunakan dalam pengobatan tersebut ya. Dan tujuannya untuk memisahkan rasa panas dari orang yang terkena luka bakar tersebut. Lalu setelah itu ritual selanjutnya dengan menggunakan sirih, kapur, pinang, gambir, dan tembakau. Bahkan orang tua cerdik pandai akan memakan sirih yang dicampur dengan gambir, kapur, dan pinang, lalu disemburkan kepada orang yang terkena luka bakar tersebut. Karena hal ini dipercaya sirih sebagai raja tertinggi, gambir dipercaya sebagai raja rendah, kapur dipercaya sebagai keris tajam ya, dan pinang dipercaya sebagai berbelah tegak sebatang. Jadi hal tersebut dianggap merupakan suatu hal ikrar dalam melakukan tradisi nanjo umoh. Dan untuk tembakau akan digunakan sebagai isi dari rokok nau, di mana tembakau ini dipercaya sebagai hakim yang tinggi, tidak dikunyah dan tidak ditelan atau tidak sembarang rokok, yang juga bisa dijadikan dalam ritual pengobatan luka bakar ini ya. Dan hal ini masih dilakukan sampai sekarang dan telah menjadi tradisi warga Desa Pulau Tengah, Cik Tunampuan. Kira-kira seperti itu gambaran dari tradisi orang Kerinci Jambi, yaitu tradisi nanjo umoh sebagai ritual pengobatan khusus yang terkena luka bakar. Sudah pukul 8:35, Cik Tunampuan, jangan lupa nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ada program spesial Dunia Anak ya, yang mengangkat topik tentang kisah Murai si burung penyanyi yang akan dibawakan oleh yang akan nantinya dibawakan oleh Haurah. Jadi tetap bersama kami Perempat RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
4: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
5: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
4: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
5: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
4: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
5: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
6: FM, suara budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video

0: Conference dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Hot FM ditepak pagi.

0: di Prompat Pekanbaru di Dunia Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Tengku Syaida Alhaura Salsabila dan biasa dipanggil Haura. Saya dari kelas 7 SMP Negeri 50 Pekanbaru dan juga alumni kelas literasi Rumah Inspiration. Senang sekali hari ini Haura bisa menemani adik-adik semua. Kali ini Haura akan membawakan kisah hikmah yang berjudul Murai Si Burung Penyanyi. Yuk kita dengarkan bersama ceritanya. Namun sebelumnya ada tips menarik loh. Mari kita simak. Bahaya tidur setelah makan. Teman-teman, tahu tidak? Setelah kita makan enak dan kenyang, biasanya mata ini rasanya mengantuk sekali. Ya, rasanya ingin langsung tarik selimut dan tidur. Tapi tunggu dulu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kita agar tidak langsung tidur setelah makan. Kenapa ya kira-kira? Ternyata tidur setelah makan itu membuat hati kita menjadi keras loh. Ada dua makna hati yang keras di sini. Pertama, hati kita jadi sulit menerima kebenaran dan kebaikan dari Allah. Kedua, secara fisik, organ hati atau liver di dalam tubuh kita bisa jatuh sakit atau mengalami pengerasan karena fungsinya terganggu. Kok bisa begitu? Nah, penjelasannya begini teman-teman. Saat kita tidur, gerakan usus untuk mencerna makanan akan melambat. Akibatnya, kuman-kuman baik di perut akan memfermentasikan makanan itu. Tapi, prosesnya malah menghasilkan racun yang bisa meracuni organ hati kita. Serem kan? Bahkan penelitian modern zaman sekarang sudah membuktikan kebenaran sabda Rasulullah ini. Makanya Rasulullah berpesan dalam sebuah hadis, hancurkan makananmu dengan zikir dan sholat, serta jangan tidur setelah makan, karena hatimu menjadi keras. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Tabrani, dan Baihaqi. Jadi mulai sekarang setelah makan kita zikir dulu, ngobrol santai atau sholat ya, supaya tubuh kita sehat dan hati kita tetap lembut. Nah, masih mau langsung tidur setelah makan? Jangan ya teman-teman. Sekarang kita simak kisah Murai Si Burung Penyanyi. Di hutan bunga, burung murai dikenal memiliki suara yang indah. Setiap kali mereka bicara, para hewan akan terpesona mendengarkan betapa merdu suara mereka. Ada yang bilang suara burung murai seperti suara hujan di musim kemarau. Sangat indah, menyenangkan dan dinantikan. Ada juga yang bilang suara murai seperti gemerisik dedaunan di siang yang tenang, bisa menenangkan perasaan. Mungkin karena punya suara bagus, burung murai jadi suka bernyanyi. Mereka bernyanyi di pagi hari untuk menyambut matahari. Mereka juga bernyanyi di tengah hari saat matahari sedang terik. Saat senja, mereka juga bernyanyi untuk mengantar matahari yang terbenam. Tak hanya itu, mereka juga suka bernyanyi tengah malam saat hewan-hewan sedang tidur. Sebenarnya, para hewan suka mendengar nyanyian merdu burung murai. Tetapi, jika sepanjang hari para murai terus bernyanyi, para hewan jadi susah beristirahat. Suatu siang, aku baru saja menidurkan anak-anak. Lalu tiba-tiba kawanan burung murai lewat dan bernyanyi dengan keras. Anak-anakku terbangun. Mereka terkejut dan menangis keras sekali. Keluh ibu landak. Malam hari, aku sedang tidur nyenyak. Tiba-tiba aku terbangun mendengar nyanyian burung murai. Anak-anakku juga terbangun. Lalu mereka tidak bisa tidur sampai pagi. Ujar ibu kuda. Aku baru akan tidur pada pagi hari. Tiba-tiba kawanan burung murai bernyanyi keras sekali. Aku jadi tidak bisa tidur. Aku bahkan sudah 2 hari tidak tidur. Kawanan burung murai itu sangat bising. Keluh kelelawar sambil mengusap-ngusap matanya. Biasanya aku mendongeng untuk anak-anakku sebelum mereka tidur. Tiba-tiba burung murai bernyanyi keras sekali, sehingga anak-anakku tidak bisa mendengarkan apa yang kuceritakan. Mereka malah ikut bernyanyi bersama burung murai. Akibatnya anak-anakku hampir tidak tidur sepanjang malam. Ibu keledai berkata, suara mereka memang bagus, aku menyukainya. Namun jika terus-menerus menyanyi, aku tidak bisa istirahat, kata badak. Lanjutan kisah. Wah, kasihan ya teman-teman. Hewan di hutan bunga, mereka jadi mengantuk dan lelah karena suara merdu burung murai yang tidak berhenti. Kira-kira apa ya yang akan mereka lakukan? Yuk kita dengar kelanjutannya dengan semangat. Aku juga mengantuk sekali, tetapi aku tidak bisa tidur karena bising, kata kelelawar. Aku hanya berharap mereka tidak bernyanyi saat tengah malam, kata kuda. Juga tidak boleh pada pagi hari, kata kelelawar. Juga tidak boleh pada siang hari, anak-anakku harus tidur siang, kata ibu landak. Juga tidak boleh pada senja hari, kata ibu keledai. Ayo kita sampaikan ini pada kawanan burung murai, kata landak. Mereka bersama-sama menuju tempat tinggal keluarga burung murai. Burung-burung itu tinggal di sebuah pohon akasia yang sangat tinggi, besar, dan rimbun. Ada apakah kalian ramai-ramai kemari? Tanya seekor burung murai yang melihat kedatangan mereka. Kami ingin menyampaikan sesuatu pada keluarga burung murai, kuda mewakili teman-temannya. Burung murai tersebut memanggil kawan-kawannya. Setelah mereka semua berkumpul, kuda berkata,
1: kalian memiliki suara yang sangat indah. Kami menyukai nyanyian kalian. Tetapi, tolong jangan bernyanyi terlalu sering. Suara kalian yang indah membuat kami tidak bisa mengerjakan apapun selain duduk dan mendengarkan.
2: Aku jadi tidak bisa tidur. Tolong jangan bernyanyi pada pagi hari, kata kelelawar.
3: Jangan pada siang hari, kata Landa.
4: Juga pada sore hari, kata keledai.
5: Dan tengah malam, kata kuda.
0: Para murai itu berpandangan,
3: kalau kami tidak boleh bernyanyi pada pagi, siang, sore, dan malam, lalu kapan kami boleh bernyanyi?
0: Tanya seekor di antaranya.
3: Pokoknya, kalian tidak boleh bernyanyi pada waktu-waktu yang kami sebutkan, kata kuda.
2: Atau kalian bernyanyi pelan-pelan saja, usul landak.
3: Kami tidak mau bernyanyi pelan-pelan. Kami suka menyanyi dengan suara keras. Lagi pula, untuk apa menyanyi jika tidak ada yang mendengarkan?
0: Kata seekor burung murai dengan marah.
6: Wah, ternyata bicaranya mulai seru nih. Burung murai ingin tetap bernyanyi keras, tapi teman-teman yang lain butuh istirahat. Menurut teman-teman, apa ya jalan keluarnya?
7: Aduh, suasana di hutan bunga makin panas nih teman-teman. Burung murai dan teman-teman hewan lainnya malah jadi bertengkar.
6: Kalau begini siapa ya yang bisa membantu mendamaikan mereka? Yuk kita ikuti kelanjutannya.
3: Nyanyian kalian telah mengganggu kami, seru landak.
2: Kalau begitu menjauh saja, balas burung murai.
3: Kalian yang harus menjauh dari rumah kami,
0: balas keledai dengan marah. Akhirnya, hewan-hewan itu bertengkar. Tak ada yang mau mengalah. Kura-kura lewat mencoba menengahi.
3: Kawan-kawan, bagaimana kalau kita membawa permasalahan ini pada singa sang raja hutan?
2: Ayo, kita adukan pada singa,
0: ajak keledai dengan kesal.
6: Para hewan itu pergi menemui singa bersama-sama. Di depan singa, mereka menjelaskan persoalan yang sebenarnya.
0: Singa memandang semua hewan yang datang.
8: Suara murai memang merdu. Pantas saja jika kalian suka bernyanyi. Aku pun suka mendengar nyanyian kalian. Kadang aku pergi beristirahat di bawah pohon akasia tempat kalian tinggal untuk mendengar nyanyian para murai.
6: Benar yang mulia,
0: seru keluarga burung murai senang. Mereka merasa singa berpihak pada mereka. Sebaliknya, keledai dan kawan-kawannya tambah kesal mendengar ucapan singa. Mereka merasa singa tidak adil.
9: Namun, segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Meski suara kalian bagus, kalau kalian menyanyi terus-menerus, hewan-hewan hutan yang lain akan terganggu,
0: ujar singa kemudian.
3: Benar yang mulia,
6: seru kuda.
3: Ini tidak adil. Kami akan terus bernyanyi sampai kapanpun. Tak ada yang bisa melarang kami,
0: keluarga burung murai protes.
9: Namun, kau tinggal bersama hewan-hewan lain di hutan ini.
10: Karena kau bagian dari warga hutan, kau harus menghormati hewan-hewan lain. Kau tidak boleh melakukan apapun seenakmu, balas keledai.
11: Benar, ujar Landak.
12: Yang mulia, sejak kapan kau menjadi tidak adil begini? Bukankah kau adalah raja semua hewan di hutan? Sebagai raja, kau harus memperhatikan keinginan semua hewan di hutan,
10: tanya seekor burung murai.
11: Wah, ternyata singa sang raja hutan pun sampai diprotes oleh burung murai. Wah, makin seru ya. Apakah singa akan marah atau justru punya solusi yang hebat untuk mereka semua? Tunggu kelanjutan dan kisah berikutnya ya teman-teman. Stay tune.
13: Tenanglah, aku belum memutuskan apapun, seru singa.
10: Hewan-hewan itu terdiam.
13: Benar apa yang dikatakan keledai. Sebagai warga di hutan bunga, keluarga murai harus menghargai kepentingan hewan lain. Kalian tidak boleh bertindak sesuka kalian. Perdamaian hutan baru tercipta jika semua pihak saling menghormati satu sama lain,
10: kata singa.
11: Lalu apa yang harus kami lakukan? Jika kami tak bisa bernyanyi, kami akan sedih sekali,
10: kata burung murai.
11: Tentu saja kalian boleh bernyanyi. Bahkan kurasa tak ada yang ingin kalian berhenti bernyanyi. Tak ada hewan yang memiliki suara semerdu kalian. Nah, kalian boleh terus bernyanyi setiap pagi. Nyanyian kalian akan membangunkan hewan-hewan hutan.
2: Pagi adalah waktuku tidur,
10: kelelawar protes.
13: Aku belum selesai,
10: kata singa. Lalu ia memandang keluarga burung murai.
13: Kalian boleh menyanyi di pagi hari menjelang matahari terbit. Tak lama setelah matahari terbit, kalian harus berhenti bernyanyi. Karena waktu itu para kelelawar bersiap untuk tidur.
10: Baiklah, burung murai setuju.
13: Nah, kalian boleh kembali bernyanyi menjelang matahari terbenam. Setelah terbenam, kalian harus berhenti sebab ada hewan-hewan yang siap bersiap untuk tidur.
11: Baiklah, kata burung murai. Lalu kapan kami boleh bernyanyi lagi?
10: Singa menggeleng.
11: Waktunya terlalu sebentar, kami tidak terima,
10: seru keluarga burung murai.
11: Waduh, ternyata keluarga burung murai masih merasa waktunya kurang lama nih teman-teman. Tapi tenang saja, singa yang bijaksana pasti punya ide tambahan yang seru banget. Penasaran kan? Yuk kita dengar kelanjutannya.
13: Bukankah kita selalu mengadakan pertemuan 2 kali sebulan?
11: Pada pertemuan nanti, keluarga burung murai bisa menampilkan nyanyian kalian yang indah sepuasnya,
10: kata singa.
11: Oh, benarkah?
10: Tanya burung murai.
11: Tentu saja, pertemuan itu akan menjadi menarik. Para hewan hutan pun pasti akan gembira karena dihibur oleh penyanyi terbaik di dunia.
10: Singa berkata lagi,
11: hore! Akhirnya masalah selesai dan adil ya teman-teman. Burung murai tetap bisa konser dan hewan-hewan lainnya bisa tidur nyenyak.
10: Keluarga burung murai sangat gembira dengan usul tersebut.
11: Hewan hutan lainnya juga senang karena permasalahan sudah terpecahkan. Semenjak itu, hutan bunga lebih damai. Pertemuan hewan setiap bulan menjadi sesuatu yang paling dinantikan hewan-hewan hutan. Sebab pada saat itu keluarga burung murai akan menyajikan lagu-lagu terbaik mereka.
10: Nah, teman-teman cerdas, indah sekali ya akhir ceritanya. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah burung murai ini adalah bahwa memiliki bakat atau kelebihan itu sangat baik. Tapi kita juga harus tahu waktu dan tempat untuk menggunakannya. Perdamaian dan kebahagiaan akan tercipta jika kita semua mau saling menghormati, tidak menang sendiri, dan mau mendengarkan orang lain demi kebaikan bersama.
0: Sebelum Haura pamit, Haura ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ruang Tumbuh Menuju Jannah Rumah Inspiration. Terima kasih sudah terus membimbing dan memberi ruang untuk Haura terus bertumbuh dalam kebaikan.
10: Untuk teman-teman pendengar cilik RRI Pro 4 Pekanbaru, terima kasih sudah setia mendengarkan cerita Haura hari ini. Jangan lupa untuk selalu menebar kebaikan dimanapun kalian berada ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.

0: Main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah, kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI,
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Awas-awas, mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
3: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
5: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Puan dan Puan, semoga dalam keadaan sehat ya. Kalau bicara soal makanan, kali ini kita sudah masuk dalam rangkaian Teras UMKM. Dan di Pekanbaru ini ada banyak sekali suku yang berkumpul, Cik Tuan dan Puan, termasuk dari Sumatera Utara. Nah, kita pagi-pagi, tapi gak pagi banget sih, udah jam 11, udah siang ya hitungannya. Biasanya kalau misalnya pagi itu mau sebelum berangkat kerja atau Sabtu Minggu di weekend, enaknya ya sarapan ya. Buat yang cocok sarapan ya sarapan, kalau enggak juga gak apa-apa. Kali ini kita ngomongin sarapan, kita ngomongin salah satu kuliner khas Sumatera Utara yang bisa Cik Tuan dan Puan nikmati di Kota Pekanbaru. Ada lontong Medan Zaki di kawasan Rumbai. Warung milik Kak Siti ini sudah berdiri sekitar 3 tahun dan dikenal menghadirkan cita rasa khas Medan yang autentik, Cik Tuan dan Puan. Yang menarik, masakan di sini dibuat dengan sentuhan rumahan dan diolah oleh orang asli Sumatera Utara. Jadi rasa rempah dan kuahnya itu khas banget rasanya ya. Salah satu menu favorit di sini, ya tentu aja lontong Medan plus telur, dan harganya itu cuma Rp13.000 aja, tau gak? Dalam satu porsi, Cik Tuan dan Puan nanti bakal dapetin lontong lembut, kemudian kuah santan berbumbu, sayur khas Medan, sambal, kerupuk, dan juga telur sebagai pelengkap, Cik Tuan dan Puan. Sebenarnya ada banyak menu-menu lain yang tersedia dan kita akan bahas nanti ya.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: A few minutes later.
2: Astaga, so siang.

sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Menu lain selain lontong Medan, itu tersedia juga ada soto Medan, kemudian nasi gurih, nasi lemak, mie goma, hingga mie rebus Medan, Cik Tuan dan Puan. Jadi lengkap lah ya untuk sarapan pagi. Jadi Cik Tuan dan Puan bisa pilih mau sarapan apa dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu Minggunya pilih lagi Cik Tuan dan Puan. Tempat ini buka tiap hari mulai dari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 11 siang ya. Nah, lokasinya ada di Jalan Sembilang, Rumbai, Pekanbaru, tepat di seberang toko serba 35.000. Pengunjung bisa makan langsung di tempat atau dibungkus untuk dibawa pulang. Dan menariknya lagi, pembayarannya nih sekarang udah bisa cash maupun kris ya. Karena biasanya kalau warung-warung sarapan gini, kalau bukan warung yang besar, itu penerimaan pembayarannya cash nih. Nah, ini udah bisa kris. Jadi Gen Z gak perlu khawatir kalau gak suka bawa uang cash. Tenang, bisa kris. Menerima pesanan dan tersedia air putih gratis. Lontong Medan punya ciri khas yang beda dari lontong daerah lain. Dan kalau lontong sayur di daerah lain itu cenderung sederhana biasanya. Lontong Medan ini justru kaya dengan rempah dan pelengkap. Cita rasanya merupakan perpaduan budaya Melayu, Batak, dan pengaruh kuliner pesisir Sumatera Utara. Jadi karena itu, kuahnya tuh lebih kuat, gurih, harum rempah. Dan kayaknya menggugah selera lidah banget buat dijadiin sarapannya. Kuliner bukan sekedar makanan, Cik Tuan dan Puan. Lewat lontong Medan Zaki ini, masyarakat Sumatera Utara yang ada di Pekanbaru bisa merasakan kembali kehangatan kampung halaman. Atau masyarakat Pekanbaru yang memang asli Pekanbaru bisa juga merasakan kehangatan sarapan khas Medan tanpa harus pergi jauh ke Sumatera Utara. Pagi hari membeli lontong dimakan hangat bersama keluarga. Kuliner Medan memanglah untung, lezat rasanya penuh cita rasa.

Kita ke informasi selanjutnya, Cituan dan Puan. BMKG Pekanbaru memperkirakan cuaca di wilayah Riau pada hari ini didominasi kondisi cerah berawan pada pagi hingga siang hari. Sebelum hujan mulai meluas pada sore, malam hingga dini hari. Hari ini update Minggu 10 Mei 2026. Forecaster on duty Ranti Kurniati menyampaikan, pagi hari cuaca di Riau umumnya berada dalam kondisi udara kabur hingga cerah berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari potensi hujan meningkat. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di hampir seluruh wilayah Riau. Sehingga masyarakat dihimbau untuk waspada pada perubahan cuaca yang dapat terjadi secara cepat dan tiba-tiba. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan juga angin kencang.

Kita ke informasi terakhir, Ci, Tuan dan Puan. Eskalasi konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran kini telah merambat jauh ke dalam dapur rumah tangga warga Amerika. Krisis biaya hidup yang dipicu oleh perang tersebut telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan hingga memicu peringatan keras dari para pemimpin perusahaan multinasional terbesar di negara tersebut. Dalam rangkaian laporan pendapatan terbaru yang dikutip Fars News pada Sabtu 9 Mei 2026, para CEO dari sektor makanan hingga peralatan rumah tangga menyuarakan kecemasan serupa. Konsumen Amerika sedang berjuang keras untuk sekedar bertahan hidup. CEO Whirlpool Corp, Mark Bitzer, mengungkapkan bahwa permintaan konsumen merosot tajam hingga 15% pada kuartal 1. Kondisi ini memaksa perusahaan untuk menangguhkan pembagian dividen kepada pemegang saham untuk pertama kalinya dalam 7 dekade terakhir. Bitzer menegaskan bahwa ketegangan perang di Iran telah memperburuk kekhawatiran konsumen terhadap biaya hidup. Senada dengan hal tersebut, CEO Kraft Heinz, Steve Callihan, memberikan gambaran yang lebih dalam mengenai kondisi finansial masyarakat kelas menengah ke bawah. Menurutnya, banyak konsumen yang benar-benar kehabisan uang tunai di akhir bulan dan mengalami arus kas negatif karena harus menggunakan simpanan tabungan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Data ekonomi memang menunjukkan alasan dibalik kecemasan tersebut, dan sejak perang pecah 2 bulan lalu, harga rata-rata bahan bakar di Amerika Serikat melambung dari $3 per galon menjadi $4.55 per galon pada hari Jumat 8 Mei 2026. Inflasi juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, melompat dari 2,4%. Sekian kabar berita, sampai jumpa kabar berita lainnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Pekanbaru, suara budaya riau.
1: Cetuan dan Puan, kita memasuki waktu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah zuhur untuk Cetuan dan Puan yang beragama Islam. Jangan kemana-mana, nanti kami masih akan lanjut lagi. Masih dalam rangkaian Tepak Siang tentunya di program 4 Pekanbaru.
2: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Encik Tuan dan Puan, waduh. World Health Organization atau WHO memprediksi jumlah kasus hantavirus berpotensi bertambah setelah muncul klaster penularan di kapal pesiar mewah MV Hondius yang menewaskan 3 penumpang. Kapal ini diketahui berlayar dari Amerika Selatan menuju Eropa, Encik Tuan dan Puan. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyampaikan bahwa hingga sekarang tercatat sudah ada 5 kasus terkonfirmasi dan 3 kasus suspek hantavirus, termasuk 3 kematian. Mengingat masa inkubasi virus Andes dapat mencapai 6 minggu, jadi ada kemungkinan lebih banyak kasus akan dilaporkan nih Cik Tuan dan Puan. Sejumlah orang yang diduga atau sudah terinfeksi sekarang sedang menjalani perawatan atau isolasi di beberapa negara, yakni ada Inggris, Jerman, Belanda, Swiss, dan Afrika Selatan. Direktur Peringatan dan Respons Darurat WHO, Abdirrahman Mahamud, meyakini bahwa wabah ini berpotensi tetap terbatas ya, apabila langkah kesehatan masyarakat itu diterapkan secara konsisten dan solidaritas antar negara diperkuat. Hantavirus ini penyakit pernapasan langka dan umumnya menyebar dari hewan pengerat seperti tikus yang terinfeksi. Virus ini bisa memicu gangguan pernapasan berat, gangguan jantung, hingga demam berdarah, Cik Tuan dan Puan. Hingga saat ini, belum tersedia vaksin maupun obat yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Mudah-mudahan ini kerjasama kita semua solid ya, supaya tidak ada lockdown 2 tahun lagi.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, Ibu label kemasan sama komposisi bahan saja tak jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tak ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
3: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
4: Saya Saiful Anwar.
2: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
3: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
4: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuan dan Puan, tadi kita sudah dengar informasi bahwa penyebaran virus hantavirus ini sudah di beberapa negara dengan kasus kematian sudah berjumlah 3 orang, Tuan dan Puan. Ya, sama-sama kita berharap semoga tidak luas ya, penyebarannya itu bisa ditekan supaya nanti tidak terjadi seperti 2019-2020. Nanti kita akan lockdown lagi kan. Aduh, sudah deh capek gitu. Nah, kita kenali ya, kasus hantavirus ini apa aja gejalanya, penyebab, dan bagaimana pencegahannya. Kalau misalnya Cetuan dan Puan secara tidak sadar mungkin mengalami gejala-gejala berikut nih. Nah, jadi kejadian ini jadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap hantavirus yang bisa berdampak serius untuk kesehatan manusia ya, Cetuan dan Puan. Selain itu, seseorang juga terpapar itu biasanya dari hewan pengerat, terutama tikus ya, kepada manusia melalui berbagai jalur paparan. Penularan umumnya terjadi melalui kontak dengan urin, feses, atau air liur tikus yang terinfeksi, termasuk dari partikel udara yang terkontaminasi. Selain itu, seseorang juga dapat terpapar melalui makanan yang tidak higienis atau kebiasaan menyentuh wajah tanpa mencuci tangan setelah kontak dengan benda terkontaminasi. Jadi walaupun demikian, penularan antar manusia sangat jarang terjadi sehingga faktor lingkungan itu jadi penyebab utama, Cetan dan Puan. Nah, kita kenali resikonya sejak dini ya, gejala, cara penularan, serta langkah pencegahan infeksi hantavirus. Gejala awal infeksi hantavirus ini umumnya muncul dalam waktu 1 hingga 8 minggu setelah paparan, Cetan dan Puan. Melansir dari laman Alo Dokter, beberapa tanda yang perlu diwaspadai antara lain demam disertai rasa tidak enak badan atau kelelahan berlebihan, sakit kepala, nyeri otot, serta gangguan pencernaan seperti mual dan juga muntah. Nyeri perut, diare, dan penurunan kondisi fisik secara umum. Kemudian, kalau kondisi memburuk, itu gejala bisa berkembang jadi lebih serius dan mengganggu fungsi organ vital. Kondisi ini dapat ditandai dengan batuk dan juga sesak napas akibat gangguan pada paru-paru, Cetuan dan Puan. Selain itu, penderita juga bisa mengalami nyeri dada disertai dengan peningkatan detak jantung. Pada tahap lanjut, dapat muncul gangguan ginjal, tekanan darah rendah, hingga pendarahan. Di samping mengenali gejala ini juga kita penting ya untuk mengetahui bagaimana virus ini dapat menular di lingkungan sekitar. Penularan hantavirus itu biasanya terjadi melalui berbagai kondisi yang berkaitan dengan paparan lingkungan yang sudah terkontaminasi maksudnya. Di antaranya tuh kontak langsung dengan urin, feses, atau air liur tikus yang terinfeksi, Tuan dan Puan. Jadi makanya makanan itu kebersihan dijaga ya. Kita makan-makan sembarangan itu jangan deh gitu. Kalau bisa masak sendiri, lebih higienis, lebih terjamin kesehatannya. Menghirup udara yang mengandung partikel virus dari lingkungan terkontaminasi, kemudian mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terpapar virus, Tuan dan Puan, serta mengalami luka akibat gigitan tikus atau tidak menjaga kebersihan tangan. Untuk langkah-langkah pencegahan, masyarakat perlu menghindari berbagai faktor resiko yang bisa memicu penularan hantavirus di lingkungan sekitar. Nah, jaga kebersihan supaya kita tuh tidak dapat mediumnya gitu ya. Tidak ada tikus-tikus yang masuk ke rumah. Nah, itu dengan jaga kebersihan, Cetuan dan Puan. Upaya ini tuh penting dilakukan mengingat belum adanya vaksin khusus untuk mencegah infeksi tersebut. Di antaranya, menjaga kebersihan tangan dengan rutin mencuci menggunakan sabun setelah beraktivitas. Kemudian menghindari kontak langsung dengan tikus maupun cairan tubuhnya seperti urin, feses, dan juga air liur. Serta menyimpan makanan dan minuman di tempat tertutup dan memastikan kebersihannya. Membersihkan rumah dan area sekitar secara berkala, terutama lokasi yang berpotensi menjadi sarang tikus, Cetuan dan Puan. Selain itu, masyarakat juga disarankan untuk menutup akses masuk tikus ke dalam rumah dengan memperbaiki celah atau lubang yang ada. Gunain perangkap tikus atau disinfektan untuk bisa menjadi langkah tambahan untuk mengurangi resiko paparan ya. Karena dengan meningkatkan kewaspadaan serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat, resiko penularan hantavirus dapat ditekan. Upaya pencegahan yang konsisten jadi kunci untuk melindungi diri dan lingkungan dari potensi infeksi, Cetuan dan Puan. Ya, sampai nanti gara-gara kita hidup jorok, terus kemudian membahayakan kesehatan diri sendiri dan kesehatan orang-orang di sekitar kita juga nih, Cetuan dan Puan.
Kita akan kembali lagi masih dalam rangkaian Tepak Siang tentunya dengan beragam program menarik lainnya. Kita sudahi rangkaian musik informasi untuk pukul 12 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan lanjut lagi terus kok, tenang aja. Satu lagu dari Didi Kempot, ada Jambu Alas untuk Cetonan Puan. Dan ini kita nikmati dulu sampai habis dari Jambi lagunya, ini ada Angin Lalu.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Ge, tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: hanya ada di Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI.

Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. Kegiatan ini dilakukan Babin Kamtibmas Bangko Alam, Bangko Balam maksud kami, Aibda R. Ambarita di lahan seluas setengah hektar yang berada di RT 11 RW 06 Dusun Sidorukun. Kapolsek Bangko Pusako AKP Tri Adiat Mika mengatakan pengecekan dilakukan untuk memastikan perkembangan tanaman jagung dalam program ketahanan pangan berjalan optimal sebagai bentuk dukungan terhadap program Astacita Presiden Republik Indonesia. Dari hasil pengecekan tanaman jagung pipil tersebut kini telah memasuki usia tanam 21 hari dan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Menurut keterlibatan personel Babin Kamtibmas di tengah masyarakat tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendukung program pemerintah termasuk di sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Kita ke informasi terakhir, Cik Tuan dan Puan. Harga minyak goreng kemasan minyak kita di pasaran merangkak naik. Harga minyak goreng kini jauh di atas harga eceran tertinggi, yakni Rp15.700 per liter. Di beberapa pasar tradisional di Kota Pekanbaru, harga minyak kita merangkak naik berkisar Rp17.000 hingga Rp20.000 per liter. Pasokan minyak kita yang tidak menentu membuat harganya naik di pasaran. Pedagang terpaksa menaikkan harga karena pasokan tidak stabil. Kenaikan ini karena harga dari pemasok yang terbilang sudah tinggi, maka pedagang terpaksa menjual dengan harga tinggi karena harga dibeli dari distributor belum termasuk ongkos kirim. Sekian kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat maksud kami. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

0: Aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

tingkat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
5: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
6: Saya Saiful Anwar.
4: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
5: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
6: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Makanan khas tradisional Provinsi Riau. Lopek Bugi merupakan kuliner khas Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, negeri yang dikenal dengan Kota Serambi Mekar. Mengapa istilah Bugi? Karena Bugi adalah beras ketan atau pulut yang dihaluskan. Sedangkan lopek jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah lepat. Jadi, arti lopek Bugi adalah lepat ketan. Pulut atau ketan ada yang berwarna putih dan berwarna hitam, tetapi isi di dalamnya sama, yaitu parutan kelapa yang dicampur gula. Lopek Bugi dibungkus menggunakan daun pisang. Zaman dahulu, lopek Bugi hanya dihidangkan untuk kaum bangsawan. Namun saat ini, lopek Bugi bisa dinikmati oleh siapa saja dan sudah menjadi makanan khas tradisional dari Kampar, Provinsi Riau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cetuan dan Puan masih bersama saya, Fajria Hidayati. Ribuan murid dan guru taman kanak-kanak memadati lapangan terbuka di Komplek Mal Pelayanan Publik untuk meramaikan sekaligus memeriahkan gebyar TK Sekota Pekanbaru pada Sabtu pagi. Kegiatan yang digelar Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Kota Pekanbaru dalam rangka memperingati Hari Kartini dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho didampingi Ketua TPPKK yang juga Bunda PAUD Sulastri Agung. Turut hadir di kesempatan ini pelaksana harian Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Alex Kurniawan, Ketua IGTKI Kota Pekanbaru Sri Megawati, serta orang tua peserta didik. Dalam sambutannya, Wako Agung menyampaikan apresiasi kepada IGTKI yang terus bersinergi dengan pemerintah Kota Pekanbaru dengan selalu aktif menggelar berbagai kegiatan untuk pengembangan dan mewujudkan PAUD atau TK yang berkualitas. Sekian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Tuan dan Puan, satu lagu dari Abim Ngesti. Oh, kenceng banget tuh ringing teleponnya ya. Sudah pada mau bergabung di Dangdut Yuk petang hari ini. Pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita terima siapapun yang mau bergabung dalam Dangdut Yuk petang hari ini. Silahkan ya, 0811-7600-959 atau 23606, Cik Tuan dan Puan. Kita angkat telepon, bentar aku cek dulu. Ntar nanti kita, soalnya kan sekarang azan tuh agak cepet ya, takutnya nanti kelewat lagi. Oke, kita angkat penelpon pertama di Dangdut Yo sore hari ini. Halo, assalamualaikum Dangdut Yo.
1: Dangdut Perempuan RI, selalu di hati. Waalaikumsalam.
0: Ojo amin.
1: Iya Kak Jia, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Jia alhamdulillah dalam keadaan sehat, baik ya, insya Allah sukses ya. Amin.
1: Tapi di luar nih panas banget nih Kak Jia.
0: Oh gitu ya? Aduh iya. Kebetulan Jia di dalam
1: ini, ya.
0: Oh, syukurlah Jia di dalam.
1: Kak Jia emang dingin itu, tapi aku gak tahan lama-lama.
0: Ocu mau request lagu dangdut apa Ocu sore hari ini?
1: Jatuh bangun dari Mickey Z.
0: Jatuh bangun aku.
1: Jatuh bangun aku mengejar Kak Jia. Tapi tak dapat.
0: Jangan Jia dong Ocu.
1: Iya pula ya. Mungkin marah yang di situ.
0: Ocu.
1: Selamat malam untuk Kak Jia yang lagi siaran ya.
0: Terima kasih Ocu. Selanjutnya.
1: Selalu mohon maaf bercanda ya kan.
0: Santai, santai Ocu. Chill. Iya, yeah, kata-kata anak zaman sekarang ya Ocu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Lanjut Ocu.
1: Salam untuk Bang Vincent, Mama Pami dan Pika, Kak Darmailis, Kak Yani, ya kan. Salam untuk Kak Iyo, salam untuk Aco Boyong dan Aco Jawai di Pancar, salam untuk si Kak Pina, Kak Aini di Perawang. Salam kalau Mama ada kembar dengar ya di Langgam Kerinci sana. Dengar aja melalui streaming aja mah, ya kan. Terus untuk Bang Deddy, keduanya Bang Rudi, Pak Adi keduanya juga. Bang Herman di Kampung Lele. Salam untuk siapa tuh? Pak Yono Jalan Palembang. Ada Mama Indra, Darmailis ya. Salam untuk semua-semua lah ya. Okay. Oh ya, untuk Arjuna sama Ali Umar. Salam untuk Tengku Ardiansa di Tanjung Balai. Tanjung Balai tak Kerimun, tak Asahan atau tuh. Kerimun mungkin ya. Nah, untuk semua-semua lah Kak Jia.
0: Oke, Ucu.
1: Dengarkan kita di Perempat tanpa terkecuali.
0: Terima kasih.
1: Lagunya ada Kak Jia?
0: Ada dong.
1: Ada ya, ditunggu ya Kak ya.
0: Lagunya itu cukup terkenal. Terima
1: kasih. Untuk keluarga Kak Jia dan keluarga saya, keluarga kita semua. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ucu amin. Silakan untuk Cetan dan Puan yang masih ingin bergabung, masih Jia tunggu petang hari ini dalam rangkaian Dangdut Yuk. Yuk, silakan yuk. Loh, tumben. Hujankah di sana? Silakan yang mau bergabung di 23606 atau 0811-7600-959. Halo, assalamualaikum, Dangdut Yuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sayangku.
0: Ini dengan selalu di hati. Nah, gitu baru cocok. Ibu Atika bukan? Apa Ibu Emma ini?
2: Iya, baru pulang dari rumah sakit.
0: Oh, udah pulang Ibu?
2: Dan
0: alhamdulillahirabbil alamin.
2: Makasih ya doanya sayangku.
0: Terima kasih juga Ibu sudah pulang dengan sehat insyaallah ya.
2: Alhamdulillah. Karena
0: dangdut
2: sehat jadinya.
0: Mau semangat kan? tentulah. Ibu mau dengar lagu apa Ibu sore hari ini di Dangdut?
2: Janur Kuning ada.
0: Janur Kuning. Penyanyinya siapa itu? Janur Kuning. Ada. Dari Nur Halimah.
2: Iya.
0: Atau dari Manis Manjago.
2: Saya sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin. Makasih, Bu.
2: Sampai boleh?
0: Boleh lah. Silakan, Ibu.
2: Sama Bu Darmenis, Bu Sutini, Bu Pika, Bu Yus, Mama Pahmi, Bu Ros, Bu Aini, Bu Pina, Bu Nenar, Bu Emma, Bu Indah, Bu Parida dari Palu, Bu Jawa, Pak Mali, Bu Anin, Pak Jono, Pak Atong, Bu Indah, Bu Buyung, Tengku Radiansa. Ya, bukan yang saya. Terus Pak Yomadi, Mas Tejo. Semoga semuanya sehat selalu, dapat berjalan lancar dalam bekerjanya, pada umur murah jati.
0: Amin.
2: Dan dalam berusaha. Begitu juga sayangku, begitu juga ya.
0: Amin, terima kasih Bu.
2: Semoga dalam berusaha. Mungkin kalau pulang nanti selamat dan selamat dihendaki oleh Allah SWT dengan selamat sampai ke tujuan ini. Amin.
0: Amin.
2: Terima kasih sayangku.
0: Terima kasih juga Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk Cik Tunan pun yang bergabung masih dia tunggu tentunya ya. Petang hari ini di Dangdut ya. Yuk kita angkat yuk. Halo, assalamualaikum Dangdut yuk.
3: Dangdut Ustaz, selalu di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bunda Aini di Prawang.
0: Bunda Aini di Prawang. Duh, udah lama ya Bunda. Kapan ya terakhir kali Bunda Aini? Jia sering banget nih disalam-salamin. Tapi gabung sama Jia yang jarang kayaknya.
3: Iya.
0: Bunda sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu
3: Dangdut? Iya, sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat Bunda. Alhamdulillah.
3: Apa dia?
0: Alhamdulillah Bunda sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Bunda mau request lagu apa nih Dangdut petang hari ini?
3: Ya, lagu apa ada dari Reza Umami Surat Ban.
0: Judulnya apa Bunda?
3: Surat Ban dari Reza Umami duet sama Roma Irama.
0: Adanya suratan diri dari Ria Amelia.
3: Oh gitu.
0: Mau?
3: Kalau gak ada dari apa aja lah, dari Mansur S.
0: Mansur S, kita cari Mansur S penyanyinya ya.
3: Judulnya Rena.
0: Oh ada, kalau Rena ada. Dia pernah puterin lagu Rena kemarin kalau gak salah.
3: Salam-salamnya dia ya. Salam-salam sama sekali untuk dia, sehat selalu sama keluarga. Panjangkan umur, murahkan rezekinya. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Salam untuk yang masuk tadi siapa ya, si Bu Atika. Bu Indah, Bu Nama Yanis, Bu Indah, Bu Wati, Kak Wati, itu Bu Inar, itu Bu Emma, Bu Naska, Bu apa, Bu Ros, untuk Bu Sutini, untuk Mama Cemar, Pak Diarman, Pak Mali, Winston, Azuna, untuk suami Namo, si Jawai, si Muyo, untuk Kinar Bawang ya, untuk Bu Yus, Kasih Kembuai, untuk Mama Fahmi, Dini Perkain, untuk semua-semuanya lah, sampai tercuali, sampai tercuali dia ya.
0: Oke, amin. Kita doain ya.
3: Spesial untuk anak-anak, cucu-cucu, bunda aja lah, sampai tercuali semuanya. Panjangkan umur. Amin. Amin, Robbal Amin. Makasih ya.
0: Makasih kembali, Bunda ini di Perawang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda ini di Perawang. Kita putar dulu lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar program 4 petang hari ini. Nanti kita akan kembali lagi ya. Kita jelang dulu, karena sebentar lagi waktu asar masuk untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Pukul 15.35 menit waktu Indonesia Barat. Satu lagu dulu dari Maggie Z, ada Jatuh Bangun. Requestan dari Ocu Amin Ambo. Kemudian nanti dilanjut ada Janur Kuning serta Rena dari Muhsin Alatas.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
2: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
1: Guru itu menjawab,
2: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
1: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
2: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.
3: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
4: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
3: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
4: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
5: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: salah seminggir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sembilan FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
4: Kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.

19 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan, kabar berita masih bersama Fajriah Hidayati. Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran sebesar 62 miliar rupiah pada tahun anggaran 2026 untuk program beasiswa Riau dengan total penerima sebanyak 3.644 mahasiswa. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Sahrial Abdi, mengatakan program beasiswa ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Riau merealisasikan target pembangunan sumber daya manusia sebagaimana tertuang dalam RPJMD, termasuk janji menghadirkan satu rumah satu sarjana. Dikatakan Sahrial, beasiswa bukan sekedar bantuan pendidikan, melainkan investasi pembangunan daerah agar anak Riau memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik.

Kita ke kabar selanjutnya, Cituan dan Puan, Polsek Bonai Darussalam bersama unsur pemerintah desa, tokoh adat, Babinsa, hingga masyarakat menggelar patroli skala besar di wilayah Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam pada Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif, sekaligus menindaklanjuti keresahan warga terkait dugaan maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut. Patroli dipimpin langsung Kapolsek Bonai Darussalam, Ibtu Abda'u Wardioso, bersama personel Polsek, Babinsa, perangkat desa, Nenek Mama, tokoh pemuda, hingga puluhan ibu-ibu masyarakat Desa Bonai. Kegiatan diawali dengan apel patroli skala besar sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan sosialisasi penindakan narkoba di aula kantor Desa Bonai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dalam arahannya, Kapolsek Bonai Darussalam menegaskan komitmen kepolisian dalam memberantas narkoba di wilayah Kecamatan Bonai Darussalam. Sekian kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobek dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
2: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Ci Tuan dan Puan masih bersama Jia dalam rangkaian Pro Dangdut petang hari ini pukul 16 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Iya. Silakan yang ingin bergabung masih di 23606 atau 0811-760-0959. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Jia. Dangdut perempat selalu di hati.
0: Baik, ini dengan ibu siapa di mana?
1: Dengan ibu Sur di Sutomo.
0: Ibu Sur, sehat ibu?
1: Alhamdulillah. Kalau dia, bagaimana keluarga semuanya?
0: Alhamdulillah, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat.
1: Amin ya rabbal alamin. Nyanyinya, ibu kalau dapat madu jola nyanyinya.
0: Madu. Madu. Oh itu ya. Madu.
1: Ada.
0: Senangnya manis. Ada dong. Yang dari siapa ibu?
1: Cobalah bikin dulu ya, Bu, dengarkan.
0: Kalau Jia sih enggak ya, Ibu. Takutnya nanti cuaca panas gini malah hujan.
1: Meledak ya nanti.
0: Iya, benar
1: Ibu. Dadanya Jia. Iyalah, salamnya ya Jia ya. Salam istimewanya untuk Jia dan keluarga, semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya, dan tidak ada yang kurang suatu apapun. Untuk Nena Aska, Aduna, Lucy, Atika, Ayah Ibu Atika, Pika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fahmi, Ibu Arta, Timur Joko, Ocu Jawai, Ocu Amin, Nabang Sinton, Subuyung, Ibu Darmainis, Pak Mali, Bunda Aini di Perawang, semoga selalu ya Bunda. Ibu Wati, Ibu Minar, Ibu Armiati Noveni, Depi Joni, untuk semua-semuanya lah tanpa terkecuali. Terima kasih dia.
0: Terima kasih kembali Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Surdi Sutomo. Requestannya tadi lagu Madu. Enggak usah. Silakan Cituan dan Puan yang ingin bergabung masih dalam rangkaian Pro Dangdut petang hari ini. Yuk di 23606 atau 0811-760-0959. Yuk, ayo. Ini kita bacain dulu ya requestan dari WhatsApp. Dari Siva di Panam, katanya pengen dengar satu lagu dangdut yang judulnya Mbah Dukun. Aduh, ini lagu lama banget ya. Tahu aja nih. Ya sore-sore kayaknya enak juga nih sambil karaokean, sambil menuju jalan pulang. Oke deh Cik Tuan dan Puan, nanti kita akan kembali lagi masih dalam rangkaian Pro Dangdut tentunya. Untuk Cik Tuan dan Puan yang bergabung masih kami tunggu di 23606 atau 0811-760-0959.

kon. Sibuk nih. Bis ah. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.

0: frontal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan, lantas sampai kapan akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.

Masih dalam rangkaian dangdut perempat J Tuan dan Puan, masih Jia tunggu untuk yang ingin bergabung di 23606. Yuk kita sapa lagi pendengar yang sudah bergabung sore hari ini. Halo, assalamualaikum, dangdut yuk. Halo, dangdut yuk. Sepertinya terputus. Oke, silakan. Masih untuk pendengar yang ingin bergabung sore hari ini di 23606 atau 0811-760-0959. Halo, assalamualaikum, dangdut ya. Terputus lagi. Sepertinya mungkin di sana cuacanya tapi panas ya, hari ini gerah ya. Gerah walaupun nih udah ruangannya udah ber-AC. Ya, yeah, silakan Cik Tuan dan Puan, kita masih menerima satu penelpon terakhir di Dangdut Yo hari ini untuk yang mau request. Okay, kita baca yang WhatsApp aja dulu kali ya. Ini ada yang pengen dengerin satu lagu dari Asep Irama, Kembalilah Sayang. Kita puterin ya.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terjadi

muda di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dengan sukacita merayakan Hari Raya Waisak. Perayaan ini merupakan momen yang sakral bagi umat Buddha untuk mengenang kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha Gautama. Tahun ini, Hari Raya Waisak jatuh pada hari Kamis, 23 Mei 2024. Dalam perayaan Waisak, umat Buddha melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan makna mendalam. Umat Buddha menyampaikan doa dan puji-pujian kepada Sang Buddha Gautama, serta mengikuti prosesi pawai obor keliling tempat ibadah sebagai simbol cahaya pencerahan yang diberikan oleh Sang Buddha. Perayaan Hari Waisak di Indonesia secara tradisional dipusatkan secara nasional di Candi Borobudur. Hari Waisak ditetapkan sebagai hari libur nasional berdasarkan keputusan Presiden Indonesia nomor 3, 19 Januari 1983.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Cik Tuan dan Puan masih bersama Jia di program 4 Pekan Baru. Kita ke informasi pertama, Cik Tuan dan Puan. Penyusunan detail engineering design atau rancangan teknik detail jembatan Anduring di Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ditargetkan rampung pada Agustus 2026. Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Barat menyebut jembatan ini sebelumnya putus akibat bencana hidrometeorologi pada akhir 2025. Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi mengatakan proses penyusunan DED telah melalui berbagai tahapan peninjauan desain. Tahapan tersebut meliputi survei pendahuluan, survei topografi, survei geoteknik, hingga survei hidrologi. Saat ini BPJN Sumbar masih melakukan asistensi teknis dengan Balai Teknik Sungai di Solo, Jawa Tengah, khususnya terkait analisis hidrologi dan perilaku sungai untuk penyempurnaan rancangan.

Kita ke informasi selanjutnya, Cetuan dan Puan. Sebanyak 321 warga negara asing pelaku judi online dipindahkan ke sejumlah kantor imigrasi Minggu 10 Mei 2026. Pemindahan dilakukan guna pemeriksaan lanjutan setelah pengungkapan kasus perjudian online jaringan internasional di Jakarta Barat. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan langkah tersebut bagian dari pemeriksaan lanjutan para pelaku. Selain itu, proses tersebut juga dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dalam penanganan perkara. Dalam proses tersebut, sebanyak 150 orang dipindahkan menuju rumah detensi imigrasi atau Rudenim untuk pemeriksaan. Sementara itu, 150 orang lainnya dipindahkan menuju Direktorat Imigrasi Pusat untuk pendalaman lanjutan. Selain dua lokasi, sebanyak 21 warga negara asing dipindahkan menuju kantor imigrasi Jakarta Barat. Pemindahan dilakukan untuk mempercepat proses pemeriksaan terhadap seluruh pelaku yang telah diamankan.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
5: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
4: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
5: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
4: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: Ajo da kawai si kuhaga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip gua kerji. Khi manewat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakenya bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang budak amalah mak piapilah. Sepertinya make kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mak berduit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pela. Takkan inyak dilihat tian inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jema tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangai tancap.
0: Lau ya.
1: Lau Susi, beli di apa iku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hagalannya nggak beli gua kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat kutis injus mahal mahal gani. Harga pandai gua pirah ganser. Bujuta-jutaan pokoknya.
1: Mahal.
0: Di mawat jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon jasa kabel tebang kena tanu di bah.
1: Jatuh bahai mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat sombong nih nak uzubillah min zalik amit amit hutang-hutang aneh sepenting kelihatan glamor kini kumat tuh
0: rasa kau tetangga no panas badannya uli ngeliatnya makai kawai hilau kau buat lagi hituk ya gambeli kau enggom nih ya walaupun nyak juga seblok dengan hutang sebenarnya juga mengedot duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuan dan Puan, pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita bahas soal tempat wisata. Kalau misalnya Tuan dan Puan tidak berkesempatan untuk keluar kota, di dalam kota aja. Ada Perpustakaan Suman HS yang bisa jadi tujuan favorit untuk sekolah, untuk family time, di Pekanbaru ya, mencari pengalaman belajar di luar kelas. Setiap pekan, lembaga pendidikan dari berbagai jenjang tuh silih berganti datang untuk mengikuti rangkaian wisata edukasi yang disiapkan oleh pihak perpustakaan, Cik Tuan dan Puan. Disampaikan oleh Indra, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Riau. Menurutnya dalam setiap kunjungan siswa itu tidak hanya diajak berkeliling melihat koleksi buku, tapi juga nanti diberikan wawasan terkait sejarah perpustakaan, tata tertib, hingga pengenalan tokoh literasi Suman HS. Selain tur edukatif, perpustakaan juga punya beragam aktivitas menarik, mulai dari doa bersama, nyanyi bersama, sesi dongeng dari Kak Ipen, hingga eksplorasi membaca buku yang jadi momen paling ditunggu untuk para murid, Cik Tuan dan Puan. Kegiatan ini disusun dengan tujuan menumbuhkan kecintaan terhadap buku sejak dini ya. Dan antusiasme itu juga datang dari para murid biasanya yang berkunjung. Nah, salah satunya nih ada nih dari TK Bintang Pelangi yang mengaku sangat menikmati pengalaman berkunjung. Cik Tuan dan Puan, kalau misalnya mau cari pengalaman yang baru, yang bisa dibilang tidak terlalu memakan biaya yang banyak, kemudian juga family time-nya dapat, edukasinya dapat, nah, Perpustakaan Suman HS ini bisa dicoba ya, jadi destinasi wisata akhir pekan, Cik Tuan dan Puan.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: الجنة والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, Tuan dan Puan, terima kasih sudah setia mengikuti Jia mulai dari pukul 10 hingga sekarang sudah hampir pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jia pamit undur diri dari ruang dengar Jia Tuan dan Puan, tapi jangan kemana-mana karena program 4 masih akan terus lanjut di rangkaian Tepak Malam tentunya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti akan disajikan lagu-lagu dengan ragam informasi tentunya dalam rangkaian program menarik di Tepak Malam. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Wah.
2: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta

99,1 RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda, melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau sore hari ini. Dan juga nanti berlanjut Riau malam menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan pendengar sebagai awal bahwasannya untuk seruan azan maghrib wilayah Pekanbaru dan juga sekitarnya hari ini akan berkumandang pada pukul 18 lebih 18 menit. Dan nantinya kita akan mengikuti mimbar Islam dengan topik akhlak Rasulullah kepada cucunya yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Helmi Candi. Dan juga nanti kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan. Untuk itu tetap bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, segera kita ikuti mimbar Islam dengan topik akhlak Rasulullah kepada cucunya yang disampaikan oleh Ustadz Helmi Candi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa allimna at-ta'wil. Allahumma ftah alaina futuhal 'arifin. Allahumma rizqna ilman nafi'an. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertulis dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis ini bersumber dari sahabat yang bernama An ibn Abi Nu'min. Dari Ibnu Abi Nu'min qala, berkata, kuntu sahidan Ibnu Umar issa'alahu rajulun andamil ba'udah. Kata Ibnu Abi Nu'min, saya menyaksikan Ibnu Umar, ketika itu Ibnu Umar ditanya tentang darah nyamuk. Faqala, Ibnu Umar berkata, mimman anta, kamu ini dari mana? Maka Ibnu Umar tidak menjawab pertanyaan, tapi Ibnu Umar malahan berkata, engkau dari mana? Faqala, min ahlil Iraq. Kata seseorang tadi yang bertanya tentang darah nyamuk, saya dari Iraq. Faqala, Ibnu Umar berkata lagi, unzuru ila haza yas'aluni an damil ba'udah. Lihatlah, orang ini bertanya kepadaku tentang darah nyamuk. Waqad qatalu ibnan nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang telah membunuh cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu Sayyidina Husain. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Ibnu Umar, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huma Hasan dan Husain raihanayya minad dunya, adalah wewangian saya di dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para hadirin, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama disampaikan oleh ulama-ulama kita, konteks kenapa seseorang ini bertanya kepada Ibnu Umar tentang darah nyamuk. Yang pertama adalah dia dalam keadaan salat. Ketika salat digigit nyamuk, maka dia bertanya bagaimana hukum nyamuk tersebut, najis atau tidak, membatalkan salat atau tidak. Selanjutnya dalam riwayat yang kedua dikatakan penjelasan dari perkara ini adalah bahwasanya seseorang ini dalam keadaan ihram, dalam keadaan muhrim melakukan ibadah haji atau umrah, maka dalam ibadah haji dan umrah tidak boleh membunuh hewan-hewan atau binatang-binatang. Namun hadis ini memberikan pelajaran kepada kita dalam sudut yang lain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan kita yang agung, memberikan contoh kepada kita tentang akhlak beliau yang mulia. Rasulullah sangat sayang kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, dan ketika sedang khutbah Rasulullah melihat Hasan dan Husain berlari-lari berjalan menuju Rasulullah. Maka Rasulullah melihat Hasan dan Husain karena memakai jubah yang agak panjang, maka terinjak-injak jubahnya membuat Hasan dan Husain terjatuh-jatuh. Karena sayangnya kepada Hasan dan Husain sebagai cucunya, Rasulullah hentikan khutbahnya dan langsung mengambil kedua cucunya tersebut. Dalam riwayat yang lain yang lebih masyhur, yang viral, yang sering kita dengar, Rasulullah karena sayang kepada Hasan dan Husain cucunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpanjang sujudnya. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka sajadta baina zahranai salatika sajadatan atalatha. Ya Rasulullah, engkau tadi sujud, sujudmu sangatlah panjang. Hatta zananna annahu qad hadasa amrun, sampai-sampai sahabat mengira bahawa Rasulullah telah wafat. Hadasa amrun au annahu yuha ilaika, adau kami mengira telah wahyu telah turun atau wahyu ketika itu turun. Qala kullu zalika lam yakun, kata Rasulullah, semua itu tidak terjadi. Walakin, tetapi, kata Rasulullah, ibni, tetapi cucu saya ini, kata Rasulullah, irtahalani, naik kepada punggung saya, fakarihtu, maka saya segan, anu'ajilahu hatta yaqdiya hajatahu, saya segan untuk berdiri sampai kedua cucu saya ini menyelesaikan hajatnya bermain-main di atas punggungku. Maka Rasulullah sayang kepada cucunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpanjang sujudnya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika
1: pulang dari perjalanan jauh, maka Rasulullah langsung datang ke rumah, yaitu ke rumah Ali dan ke rumah Sayyidah Fatimah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bertemu dengan cucunya, itu Hasan dan Husain. Maka ketika ditanya di mana Hasan dan Husain, maka Fatimah menjawab sedang mandi. Maka Hasan dan Husain sedang mandi ditunggu lama oleh Rasulullah. Setelah Hasan dan Husain mandi, dipakaikan pakaian, diberikan parfum, diberikan bedak. Setelah itu Hasan dan Husain disuruh makan, dan barulah Hasan dan Husain cucunya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu Rasulullah sayang kepada cucunya, Rasulullah mau menunggu lama untuk ingin bermain-main, untuk ingin bersenda gurau dengan cucu-cucunya. Maka pelajarannya sangat penting bagi kita sebagai orang tua sekarang ini, jangan sampai anak-anak kita, jangan sampai cucu-cucu kita tidak mendapatkan perhatian yang paripurna, tidak mendapatkan kasih sayang yang sempurna dari kedua orang tuanya. Apalagi zaman sekarang, zaman gadget, zaman orang memiliki handphone, yang mana lebih banyak orang tua melihat handphonenya daripada melihat anaknya. Maka jangan sampai di zaman sekarang ini kita nanti menyesal di kemudian hari karena anak-anak kita tidak mendapatkan perhatian yang paripurna, tidak mendapatkan perhatian yang lebih dari kita. Maka anak-anak kita ketika dia remaja, ketika dia dewasa, lebih mendengar saran, lebih mendengar perkataan kawan-kawannya daripada perkataan orang tuanya. Kenapa? Karena kesalahan orang tuanya sendiri yang waktu kecil tidak mau bermain-main, tidak mau bersenda gurau, tidak memberikan kasih sayang yang maksimal kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, kaum muslimin, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contohlah Rasulullah senang kepada cucu-cucunya, bermain dengan cucunya, maka cucunya menjadi orang baik, menjadi pemimpin pemuda ahli surga. Maka kewajiban kita mencetak anak-anak kita dan cucu-cucu kita menjadi pemimpin bagi masa depan umat Islam, bagi negara yang kita cintai ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikan baru saja kita ikuti mimbar Islam dengan topik akhlak Rasulullah kepada cucunya yang disampaikan oleh Ustadz Helmi Candi. Dan selanjutnya pendengar, kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan juga sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Saudara-saudara, saudaraku kaum muslimin, baru saja menaikkan ibadah salat fardu maghrib. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sejarah ibadah kurban berawal atau bermula sama usianya dengan sejarah manusia itu sendiri. Sejak manusia pertama, yaitu Nabi pertama Adam alaihissalam, sudah diperintahkan bagi anak-anaknya untuk melakukan ibadah kurban, yaitu yang diwahyukan kepada Nabi Adam alaihissalam agar anaknya Habil dan Qabil untuk melaksanakan ibadah kurban sebagai untuk menengahi persengketaan di antara dua anak Nabi Adam tersebut, yaitu atas perjodohan yang ditetapkan oleh Allah SWT, Habil untuk Iklima dan Habil untuk Labuda. Lalu yang diterimalah ibadah kurbannya Habil dan ditolak ibadah kurbannya Qabil karena dia memberikan dari hasil pertaniannya dari yang buruk, sementara Habil memberikan atau melaksanakan ibadah kurban dari yang memilih dari yang terbaik sehingga kurbannya diterima oleh Allah SWT. Kemudian ibadah kurban berlanjut dari kisah ketaatan Nabi Ibrahim AS yang diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail melalui mimpi wahyu. Keteguhan hati keduanya dalam memenuhi perintah Allah, baik Nabi Ibrahim maupun anaknya sendiri oleh Ismail AS yang masih seorang pemuda pada waktu itu, dia juga merupakan anak yang soleh dan dia mengatakan kepada ayahnya, lakukanlah wahai ayahku, satajiduni insyaallah minasyabirin, insyaallah semoga Allah menjadikan aku termasuk orang-orang yang sabar. Wallahualam.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali akan dihisab pada hari kiamat adalah tentang salat. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalannya menjadi baik. Tapi apabila salatnya buruk, maka seluruh amalannya menjadi buruk.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Takut.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

Saudaraku kaum muslimin, cinta orang puan, sejarah kurban setelah Nabi Adam atas putra beliau Habil dan Qabil. Selanjutnya sejak ibadah kurban diperintahkan pula kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana waktu Nabi Ismail alaihissalam masih berusia remaja, ayahnya Nabi Ibrahim mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail putranya. Mimpi seorang nabi adalah salah satu cara turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mimpi biasa tetapi adalah wahyu. Maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, pun akhirnya menyampaikan isi mimpinya kepada anak-anaknya Ismail untuk melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau dapati aku termasuk orang yang sabar." Demikian surah At-Saffat ayat 102. Nabi Ismail minta ayahnya untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dan beliau berjanji kepadanya akan menjadi seorang yang sabar dan menjalani perintah itu. Sungguh mulia sifat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Allah mujinya dalam surah, dalam Al-Quran. "Dan ceritakanlah hai Nabi Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah orang yang seorang rasul dan nabi." Quran surah Maryam ayat 54. Nabi Ibrahim lalu membaringkan anaknya dan bersiap melakukan penyembelihan. Nabi Ismail alaihissalam pun senantiasa mentaati instruksi ayahnya. Nabi Ibrahim dan Ismail nampak menunjukkan keteguhan, ketaatan dan kesabaran mereka dalam menjalankan perintah Allah. Saat Nabi Ibrahim hendak mengayunkan parangnya, Allah yang lalu menggantikan tubuh Nabi Ismail dengan sembelihan besar, yakni berupa domba jantan dari surga yang berwarna putih, berwarna bagus, bertanduk. "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata, dan kami tebusan itu dengan seekor sembelihan yang besar." Quran surah Saffat ayat 104 hingga 107. Lalu kejadian tersebut merupakan satu mukjizat dari Allah yang menegaskan bahwa perintah berkorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam suatu ujian Nabi Ibrahim. Nabi Ismail sampai sejauh mana cinta dan ketaatan mereka kepada Allah, ternyata keduanya telah lulus dalam ujian yang sangat berat itu. Nabi Ibrahim telah menunjukkan kesetiaannya yang tulus dengan mengorbankan putranya untuk berbakti melaksanakan perintah Allah. Sedangkan Nabi Ismail pula yang waktu itu masih remaja tidak sedikit pun ragu dan bimbang dalam menjalankan perintah Allah dengan menyerahkan jiwa raganya untuk dikorbankan oleh orang tuanya. Dari sinilah asal permulaan sunnah berkorban yang kemudian disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW, kesankan kepada kita umatnya hingga saat ini, yaitu untuk menyembelih hewan kurban berupa sapi atau berupa kambing atau kibas, yang kemudian disyariatkan ketentuannya dengan hewan tertentu. Maka ulama fikih bersepakat selain kambing dan kibas boleh dengan sapi atau lembu dengan ketentuan yang seperti yang dilaksanakan oleh umat muslim hari ini. Semoga Allah SWT tetap memberikan kita iman yang istiqomah atau istiqomah dalam iman, dan semoga pula kita dapat melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini sebagai bentuk daripada ketaatan kita dan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang mana makna kurban itu adalah qarib
atau dekat untuk mendekatkan diri. Wallahu a'lam.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
6: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat, Citarampan Polda Riau resmi membuka pendataran Riau Bayangkara Run 2026 yang digelar pada Minggu 19 Juli 2026 mendatang. Launching pembukaan pendaftaran dilakukan melalui kegiatan jumpa pers di area Car Free Day Pekanbaru Minggu 10 Mei 2026. Mengusung tagline Run with Purpose, Mob Forward with Riau. Event ini tidak hanya menghadirkan olahraga lari semata, Riau Bayangkara Run 2026 juga membawa pesan sosial, kampanye lingkungan, dan ajakan membangun kepedulian bersama terhadap masa depan Provinsi Riau. Kapolda Riau Irjen Heriawan mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum membangun solidaritas sosial dan kesadaran lingkungan di tengah masyarakat. Menurutnya olahraga dapat menjadi medium efektif menyampaikan pesan penting terkait masa depan lingkungan dan generasi muda. Dalam menyongsong Hari Bayangkara ke-80, Polri mengajak seluruh masyarakat menyiapkan kesadaran ekologis. Kita harus bersama-sama menjaga alam, menjaga lingkungan, dan memastikan keberlanjutan bagi anak cucu di masa depan. Yang menjelaskan berdasarkan informasi BMKG, periode Juni hingga Agustus 2026 diperkirakan memasuki fase kemarau dan fenomena Super El Nino. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat aktif menjaga lingkungan serta memperkuat mitigasi bencana. Yang menegaskan bahwa menjaga bumi merupakan tanggung jawab bersama demi keberlanjutan di masa mendatang. Sementara itu, Ketua Pelaksana Riau Bayangkara Run 2026 Kombes Daniel Widya Mukharam mengatakan event tersebut lahir dari semangat membangun kedekatan Polri dengan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah positif yang sehat sekaligus memiliki dampak sosial. Riau Bayangkara Run 2026 menghadirkan 3 kategori lomba, yakni Half Marathon 21K, nasional dan internasional 10K serta 5K. Seluruh peserta akan memulai dari dan mengakhiri perlombaan di Mapolda Riau. Pendaftaran peserta dilakukan secara daring melalui website resmi riaubayangkara.com. Sementara pengambilan respek dijadwalkan pada 17 hingga 18 Juli 2026 di Kelenggang Remaja Pekanbaru. Wakil Ketua Pelaksana Kombes Polisi Boy Jackson Situmorang mengatakan panitia telah melakukan sejumlah penyempurnaan teknis dibanding tahun sebelumnya. Perbaikan dilakukan mulai dari pengaturan parkir, penambahan pos medis, ambulans, siaga hingga simulasi kropo demi kenyamanan peserta. Tahun ini fokus utama adalah aman, nyaman, tertib, dan profesional. Keselamatan peserta menjadi prioritas utama. Demikian kabar berita pukul 19, kabar berita selanjutnya kami sampaikan pukul 6 esok pagi.

0: mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun

oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Ron, Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu. Waduh, mak, kau tu senang lah kita eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, alhamdulillah. Mana teman-teman mana Ron? Mana teman-teman?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

Teman-teman bersama kami program Mampara Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Ya teman-teman, kita pula bersama di program kekhasan dari satu daerah. Kali ini saya titipkan khas daripada masyarakat Sumba ya. Cita nampuan masyarakat Sumbawa atau Sumawa di Nusa Tenggara Barat memiliki kekayaan budaya khas meliputi tradisi berapan kebo atau karapan kerbau, main jaran atau pacuan kuda, serta kuliner seperti sepat dan singang. Budaya mereka kental dengan nilai Islam, rumah adat dalam loka dan kesenian bagonteng. Kesan masyarakat Sumba lainnya berbarapan kebo atau karapan kerbau di sawah basah biasanya dilakukan sebelum musim tanam. Kemudian ada main jaran atau pacuan kuda khas Sumbawa yang populer, serta ada tradisi nyorong yaitu upacara pernikahan membawa seserahan. Ada lagi namanya keraci yaitu seni pertarungan dua lelaki, dan ada pula bagonteng, tabuhan lesung dan alu khas Sumbawa. Sedangkan minyak melala adalah minyak oles tradisional yang diolah khusus oleh masyarakatnya.

Jazakallahu khairan saudaraku kaum muslimin, waktu salat fardu isya pula untuk Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini masuk pukul 7.30 menit malam. Saat ini sudah pukul 7.25 menit. Kita pula bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat fardu isya hari ini. Semoga Allah SWT memberikan amal ibadah kita semua. Amin.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya apabila seorang hamba bersujud, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu." Diriwayatkan oleh Muslim.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Baik, jadi dalam pukul 20 waktu Indonesia Barat saja saya hadirkan pula program kebersamaan kita di tepak malam hari ini. Berikutnya itu cerita legenda. Cerita legenda malam hari ini akan saya kutip dengan judul Legenda Putri Runduk dari Sumatera Utara. Khusus untuk musik khusus kita malam hari ini pukul 20.30 hingga pukul 22.30 selama 2 jam, yakni Senandung Tapian Noli, lagu-lagu Batak kami yang kami pilihkan di program ini. Tetap bersama kami pada Perkasa FM 95,9 MHz. Segera kita simak legenda Putri Rondo.
3: Kisah Putri Rondo ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam, sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Runduk. Dan karena kecantikannya, Putri Runduk menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Siku Didi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sana Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: apa yang terjadi denganmu, Sanakdari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak tak katokan. Bah apa mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanakdari, ampuh kurang sependapik. Saya tahu Tuan Putri kini hanya Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Ba apo berangnyo Tuan Putri ko awaknyo tahu pau janggi alaman nanti pulo di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ka bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ka darek, tentu dihadapinyo dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya.
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu ba apo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Moh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jo maaf kami. Padialah takalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau kaputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai, izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indak sarupo kain sipodang. Rupo nan cantik, indaklah pujian, budi nan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basa Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh, dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya

0: Jangki datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan seluruh balang Jangki, maju, hancurkan Sanjaya, bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Jangki.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Jangki dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat, prajurit Jangki itu. Mereka bagai pasukan iblis, membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiap, berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Lubalang sepenuhnya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Jangki. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: mana itu Putri Rundu?
1: Hayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Rundu, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pahu Janggi?
1: Siapa? Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
1: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runo?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
1: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, ya. Panglima Songsang. Kita maju bersama. Ya!
4: Hai! Hai! Hai! Hai! Hai!

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu,

0: Tuan Putri, Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, Hulu Balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.
1: Kambang, kayuh perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
2: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
0: Oh, ombak besar karena besaran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Rundu. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
1: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para Hulu Balang dan Panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan Puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
1: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
1: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Rumi, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
1: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya! Yeah.

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Canggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Canggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Canggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk, akhirnya terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulid

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Baik, saudara, kita bersama di program lagu-lagu Batak di program Senandung Tapian Nauli. Kami hadirkan 2 jam ke depan hingga pukul 10.30 malam. Lagu-lagu Batak yang kami hadirkan mudah-mudahan juga menjadi hiburan menyenangkan untuk penggemar lagu-lagu Batak. Ya. Batak merupakan kelompok etnik terbesar ketiga di Indonesia berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistik pada tahun 2010. Nama ini merupakan sebuah istilah kolektif untuk mengidentifikasi beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Suku bangsa yang termasuk sebagai Batak adalah Angkola, Karo, Mandailing, Pakpai, Dairi, Simalungun, dan Toba. Suku Batak dipercaya sebagai kelompok masyarakat pertama yang bermukim di Sumatera, khususnya di pedalaman bagian utara. Diperkirakan suku ini telah menetap sejak zaman logam dan mendirikan pemukiman yang dipimpin oleh raja. Dalam kepercayaan masyarakat Batak, si Raja Batak adalah penguasa pertama sekaligus leluhur bagi semua marga Batak, sehingga orang Batak bisa menarik silsilahnya dari si Raja Batak hingga generasi saat ini.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Banyak tolong buat bersama kami program 4 khususnya penggemar lagu-lagu Batak, sambil saya kutipkan juga info berkaitan dengan suku Batak yang mana disebutkan orang Batak adalah penutur bahasa Austronesia. Tidak diketahui kapan nenek moyang orang Batak pertama kali bermukim di Sumatera Utara. Bahasa dan bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa orang yang berbahasa Austronesia dari Taiwan telah berpindah ke wilayah Filipina dan Indonesia sekitar 2500 tahun yang lalu, yaitu pada zaman Batu Muda atau Neolitikum. Karena sehingga sekarang belum ada artefak Neolitikum zaman Batu Muda yang ditemukan di wilayah Batak, maka dapat diduga bahwa nenek moyang Batak baru bermigrasi ke Sumatera Utara pada zaman logam. Pada awal ke abad ke-11, kerajaan Kola menyerang Sriwijaya dan banyak pedagang Tamil yang kemudian bermukim di Barus. Mereka berdagang kapur Barus yang diusahakan oleh petani-petani dari pedalaman. Kapur Barus dari tanah Batak bermutu tinggi sehingga menjadi salah satu komoditas ekspor di samping kemenyan. Pada abad ke-14 Barus diserang pasukan Minangkabau. Hal ini menyebabkan terusirnya pedagang Tamil dari pesisir barat Sumatera. Sebagian pedagang Tamil itu ada yang berpindah ke dataran tinggi Karo dan menjadi cikal bakal beberapa marga Karo. Pada masa berikutnya, perdagangan kapur Barus mulai dikuasai oleh pedagang Minangkabau yang mendirikan koloni di pesisir barat Sumatera Utara. Koloni-koloni mereka terbentang dari Barus, Sorkam hingga Natal.

0: Portal Rumah Adat di Indonesia.
1: Rumah Adat Provinsi Sumatera Utara. Rumah Bolon adalah rumah adat dari suku Batak Sumatera Utara dan merupakan simbol dari identitas masyarakat Batak. Di zaman dahulu, Rumah Bolon merupakan tempat tinggal dari 13 raja yang tinggal. Ada beberapa jenis rumah bolon dalam masyarakat Batak, yaitu Rumah Bolon Toba, Rumah Bolon Simalungun, Rumah Bolon Karo, Rumah Bolon Mandailing, Rumah Bolon Pakpak, dan Rumah Bolon Angkola. Setiap rumahnya mempunyai ciri khasnya masing-masing. Sayangnya, jumlah rumah bolon saat ini tidak terlalu banyak sehingga beberapa jenis rumah bolon bahkan sulit ditemukan. Rumah bolon memiliki bentuk persegi empat dengan model rumah panggung. Rumah bolon memiliki lantai yang terbuat dari papan, memiliki atap yang melengkung pada bagian depan dan belakang, berbentuk pelana kuda yang terbuat dari ijuk atau daun rumbia. Memasuki rumah adat ini, Anda akan melewati anak tangga yang berjumlah ganjil, dan tamu yang masuk harus menunduk untuk masuk ke rumah sebagai bentuk penghormatan. Pada badan rumah bolon terdapat berbagai ukiran maupun gambar yang memiliki makna sesuai dengan kehidupan orang Batak.

Saudara, kita masih bersama menikmati lagu-lagu Batak di program Senandung Tapian Noli. Saya Miguel juga mengintip sekilas berkaitan dengan Batak. Merasakan penuturan dari seorang palsuku di Selindung saat dikunjungan tiga misionaris dari Baptis Missionary Society, yaitu Nathaniel Watt, Evan Mills, dan Richard Button pada tahun 1824. Orang-orang Batak dipercaya merupakan kelompok pertama yang menetap di Pulau Sumatera. Tradisi mengenai negeri asal mereka tidak dapat diketahui lagi, selain bahwa negeri itu berada jauh di timur samudra. Awalnya orang Batak itu mendarat di sekitar wilayah timur dari Danau Toba. Mereka akhirnya bermukim di daerah tepian danau karena telah mendapatkan kenyamanan yang ada di daerah itu. Setelah penduduk pertama banyak, beberapa di antara mereka berpindah ke daerah Selindung. Sebagian berpindah di daerah Dairi di utara dan selebihnya ke Angkola Selatan. Orang Batak Angkola ini kemudian berangsur berpindah ke daerah Minangkabau. Mereka percaya bahwa Sultan dari Kerajaan Pagaruyung merupakan anak ketiga dari Alexander Agung. Sebelum kedatangan Belanda, kepala-kepala suku berada di bawah pemerintahan Kerajaan Pagaruyung, dan mereka mengirim upeti secara teratur kepada Sultan melalui perantara di Barus. Telah Belanda berhasil menaklukkan pasukan Padri, wilayah Tapanuli dimasukkan ke dalam bagian administrasi Sumatera West Coast yang berpusat di Padang.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Martilaha adalah proses upacara adat kematian khas suku Batak. Martilaha ini dilakukan jika pihak yang meninggal dunia adalah seseorang yang belum menikah. Martilaha merupakan sebuah proses upacara adat yang sakral dan masih terjaga keberadaannya hingga sekarang. Martilaha merupakan sebuah bentuk pelepasan arwah seseorang yang meninggal dunia saat anak tersebut belum menikah atau belum berumah tangga. Hal ini dilakukan agar arwahnya mendapatkan ketenangan di alam akhirat.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Sudah pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setengah jam berikutnya kita masih mendengarkan atau menikmati lagu-lagu Batak. Ya. Kembali saya kutipkan sekilas berkaitan dengan identitas Batak populer dalam sejarah Indonesia modern. Setelah bergabungnya para pemuda dari Angkola, Mandailing, Karo, Pakpak, Simalungun, dan Toba dalam organisasi Jong Batak di tahun 1926. Organisasi ini memiliki satu pemahaman bahasa Batak begitu kaya akan puisi, pepatah, dan peribahasa yang mengandung satu dunia kebijaksanaan tersendiri. Bahasanya sama dari utara ke selatan, tapi terbagi jelas dalam berbagai dialek. Memiliki budaya sendiri, aksara sendiri, seni bangunan yang tinggi mutunya yang sepanjang masa tetap membuktikan bahwa Batak mempunyai nenek moyang yang perkasa. Sistem marga yang berlaku bagi semua kelompok penduduk negeri menunjukkan adanya tata negara yang baik dan dirikan sebuah persatuan Batak yang khas yang dapat membedakan, membela kepentingan dan melindungi budaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: FM, Suara Budaya Riau.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sembilan lima koma sembilan FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Teman-teman, terasa hampir pukul 11 malam ya, tepatnya pukul 10.56 menit. Untuk waktu tersisa 1 jam berikutnya, kita akan menikmati sajian lagu berirama keroncong, keroncong Nusantara. Ada bola buah lemo keroncong Gorontalo, berikutnya ada keroncong Jawa, Ucuteroso, kemudian keroncong Sunda, apa, Panduwangi, Sunda Riskoco, keroncong Sorasi. Kita nanti hingga pukul 23.50 menit waktu Indonesia Barat. Di pengunjung kebersamaan kita akan nanti menyimak bacaan suci Al-Quran berserta dengan terjemahannya. Dan selamat berehat, dan besok kembali selepas menikmati libur akhir pekan dan awal pekan Sabtu dan Ahad, bisa kembali dengan ragam aktivitas rutin barangkali. Selamat beristirahat bersama keluarga tercinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ni Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: Radio Al-Haji.
1: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri nama Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjadi.

0: Anakku, kamu pasti marah membaca surat dari ayah. Begitu juga ibumu. Ayah memang bersalah membuat aib keluarga. Perbuatan ayah yang korup, ayah yakin membuatmu malu bertemu teman, tetangga, dan sanak saudara lainnya. Ayah sudah putus harapan. Hanya kalianlah, ibumu, kamu, yang bisa memberi kesempatan kedua buat ayah memperbaiki diri. Memang sesal kemudian tiada berguna. Tapi ayah ingin berubah, nak. Kembali kita bersama merajut sebuah keluarga yang diberkahi, bukan dicaci. Berat memang, tapi ayah yakin Tuhan akan menolong hambanya yang bertobat. Sekian dulu surat dari ayah. Salam sayang.
1: Ayah.
2: Pikirlah dahulu sebelum bertindak. Korupsi bukan solusi.

0: angin itu sebagian dari rahmat Allah. Ia adalah membawa rahmat dan ada kalanya mendatangkan malapetaka. Maka jika kamu melihatnya, janganlah kamu memakinya. Sebaiknya mintalah kepada Allah perihal kebaikan dan berlindunglah kepada Allah dari perkara bahaya akibat angin itu. Maka berdoalah, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, kami mohon kepadamu dari kebaikan angin dan kebaikan yang dikandung dalamnya, serta kebaikan apa yang diperintahkan Allah. Kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari kejahatan angin itu, oleh kejahatan yang dikandung di dalamnya, dan kejahatan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Ya, teman-teman, bahwa malam adalah salah satu anugerah dari Tuhan untuk manusia. Di dalamnya terdapat pelajaran bagaimana kita menikmati hidup, mensyukuri serta merenungi atas segala nikmat daripadanya. Malam hari menjadi waktu di mana kita beristirahat setelah padatnya aktivitas seharian. Tubuh dan pikiran sejenak melepaskan penat. Namun sebelum tidur, tak sedikit orang yang berpikir atau merenung atas kejadian sepanjang hari. Dari mulai bangun tidur, apa saja yang telah dialami. Ada yang merasa bahagia, sedih, gagal, marah, dan perasaan lainnya. Usut punya usut, semua perasaan itu bisa membuat tidur tidak nyenyak. Segala pikiran dan beban mungkin bisa membawa pengaruh besar hingga besok hari. Akan terbayang apa saja yang belum beres dilakukan sepanjang harinya. Supaya pikiran lebih tenang, buatlah renungan diri sebelum tidur, berdoa dan buat permohonan kepada Tuhan. Mohon petunjuk jalan mana yang harus diambil untuk menghadapi hari esok, agar segala masalah bisa beres dan makin baik dibanding hari sebelumnya. Karena Dialah yang Maha atas segalanya.

terjadi jika kita melakukan kebodohan dan kelalaian dalam memilih. Jika yang kita pilih adalah nilai yang negatif atau nilai yang tidak maksimal. Maha benar Allah yang berfirman, Laha ma kasabat wa alaiha ma ktasabat. Baginya lah akibat dari apa yang ia lakukan dari kebaikan, dan atasnya lah akibat buruk dari apa yang ia usahakan dari keburukan. Ya, ketika kita memilih yang baik, maka ia seperti diri yang terus dibersihkan dan diperindah dengan berbagai perhiasan yang harmonis. Tentu, tampilannya akan terlihat menarik dan menyenangkan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita memilih yang buruk, sama halnya seperti melumuri badan dan wajah dengan kotoran yang menjijikkan. Semakin sering kita pilih keburukan, maka semakin banyak bertambah kotoran dan najis yang memperburuk penampilan diri. Tentunya, yang terlihat adalah bekas dan akibat yang negatif.

Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang Maha mendengar, ya Allah. Engkau yang Maha melihat hati-hati kami, ya Allah. Kami telah khilaf, ya Allah. Kami telah lupa, ya Allah, dengan kehidupan kami, ya Allah. Kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Kau ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Apabila Engkau tidak mengampunkan dosa kami, ya Allah, niscaya kami termasuk orang yang menderita kerugian yang sangat besar, ya Allah. Dengarlah doa kami, ya Allah.

0: Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bacaan Tuhan apa, saudara, hingga di sini selesai pula tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Ahad 10 Mei 2026. Esok akan juga anda kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 undur diri dari udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang bagian cintu dan puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz menjelangkan siaran untuk hari ini, Senin 11 Mei 2026. Jik Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan, kembali menemani di Tema Pagi bersama saya Fardi Umar. Dan kami awali dalam segmen program siaran kami di saat ini. Kami hadirkan pengajian Al-Quran dari surat Al-Isra ayat 78 sampai 82 yang dibacakan Sabri Fazil dan juga Sri Rahayu.
1: Bunga sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program

0: صدق الله العظيم.
1: Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku." Dan katakanlah, "Kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap." Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Nah, sekarang coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang

taburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Inci Tuanan pun kita si jelang Anda akan ikuti dalam segmen Mutiara Pagi di saat ini. Dan kami ucapkan selamat mengawali aktivitas di hari ini, Inci Tuanan Puan. Harapannya kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dan masih menemani dengan musik islami, Inci Tuanan Puan, menjelang Anda akan ikuti Mutiara Pagi.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Yang cituanan buan selanjutnya Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kembali dipertemukan di pagi yang penuh keberkahan ini. Nah, pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru yang dirahmati Allah, senang sekali saya Riri Handayani kembali hadir menemani Anda dalam program Mutiara Pagi, sebuah program yang menghadirkan nilai-nilai Islam, pencerahan, serta inspirasi untuk mengawali hari dengan hati yang lebih tenang dan jiwa yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan pagi hari ini pendengar, Senin 11 Mei 2026, kita akan membahas tema yang sangat penting ya, dan mendasar dalam kehidupan seorang Muslim, yaitu akhlak sebelum Islam. Nah, untuk membahas tema yang sangat menarik ini pendengar, telah hadir bersama kita Ustadz Dr. Andes Haji Muhsin Zahari MA selaku Wakil Ketua Pembina IKMI Riau. Dan untuk pendengar seperti biasa nanti bisa bergabung di line telepon kita 0761-25111. Sebelumnya kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik Ustadz, mari kita mulai kajian kita pagi ini Ustadz terkait tema kita yang luar biasa sekali, akhlak sebelum ilmu. Silakan Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن صدق الله وصدق رسول الكريم. Para pendengar RRI mana saja berada, cik-cik, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Judul pembahasan kita pada pagi hari ini adalah adab sebelum ilmu. Kalau dipertanyakan kepada kita, mana yang lebih penting, adab dan ilmu? Ada yang mengatakan adab lebih penting, ada yang mengatakan ilmu lebih penting daripada adab. Bagi Islam, yang penting itu dua-duanya penting. Ya. Tetapi, kita harus mampu menempatkan mana yang lebih afdol atau yang lebih utama. Karena seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang saya bacakan tadi, maka kita bisa mengambil satu hibah atau pelajaran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa pendidikan yang terbaik atau yang utama bagi seorang anak yang ia peroleh dari orang tuanya. Jadi dari orang tuanya. Kalau di sini disebutkan walid, kalau walid di sini lebih terfokus kepada ayahnya, ayah daripada anak itu. Afdalah min adabin hasan. Artinya lebih utama didahulukan pendidikan adab yang baik. Nah, di sini sudah jelas bahwa adab yang baik itu lebih utama. Tapi kalau ditanyakan mana yang penting, sama-sama penting. Karena ada hadis Nabi yang menyatakan man arada ad-dunya fa'alaihi bil 'ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil 'ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil 'ilmi. Ini hadis yang memberikan motivasi kepada kita bahwa apabila kita ingin hidup baik di dunia harus dengan ilmu, ingin hidup lebih baik di akhirat juga dengan ilmu. Kalau kita ingin kedua-duanya ya dengan ilmu. Ilmu maksudnya apa? Masalah dunia dengan ilmu dunia, masalah akhirat dengan ilmu akhirat. Tetapi Islam tidak memisahkan antara ilmu dunia dan akhirat itu. Dia terintegrasi. Jadi, oleh karena itu, dahulukan pendidikan adab. Kenapa? Karena setinggi apapun ilmu seseorang, harus diiringi dengan adab yang lebih baik. Supaya ilmunya itu memberi manfaat kepada dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Apabila ilmu yang dia kuasai itu tidak diiringi dengan adab, maka sangat dikhawatirkan ilmunya itu tidak memberi manfaat, tetapi justru membawa malapetaka bagi dunia. Banyak sekali orang-orang yang berilmu karena tidak punya adab, ilmunya itu digunakan untuk hal-hal yang memenuhi hasrat dunia saja. Jadi kadang-kadang kita melihat orang yang punya ilmu tetapi tidak punya akhlak, dia selalu berbuat zalim, merampas hak orang lain, sudah itu mengumpulkan ilmu tidak tahu halal dan mengumpulkan harta tidak tahu halal dan haram. Nah, orang-orang yang beradab, dia memperhatikan itu lebih dahulu sebelum dia melakukan sesuatu, walaupun dari segi ilmu itu baik, tetapi apabila adabnya atau dari segi akhlaknya tidak memungkinkan untuk ia lakukan, dia tidak mau melakukannya. Nah, inilah. Jadi oleh karena itu, ilmu mesti dipandu dengan akhlak. Maka kita teringat lagi dengan satu ayat Allah yang menyatakan bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang itu apabila dia memiliki iman yang kokoh dan ilmu yang tinggi. Nah, di sini disebutkan bahwa apa namanya itu, adab seseorang itu sangat penting. Jadi kepentingannya sama, tetapi adab harus lebih dikedepankan daripada ilmu. Nah, dalam konteks ini, maka peran orang tua tentu adalah sangat penting. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim tadi, hai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau memelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka, baik neraka dunia maupun neraka akhirat, itu maksudnya. Kalau kita mampu memelihara istri, memelihara anak kita, memberikan pendidikan agama, memberikan pendidikan adab yang baik, maka insya Allah terhindar dia daripada kehidupan neraka. Artinya kehidupan yang akan membawa dirinya ke neraka. Kalau saya sebutkan ada neraka dunia, artinya apa? Ilmunya itu nanti ya yang akan membawa kesengsaraan bagi banyak orang. Keserakahan di sana-sini akan terjadi, menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka ini neraka bagi orang, neraka bagi masyarakat, neraka bagi lingkungan. Maka orang-orang yang beradab itulah yang penting. Ini menjadi tolak ukur keberhasilan seseorang apabila dia mendahulukan akhlak daripada ilmu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga kita seperti itu. Tanggung jawab itu haruslah kita berikan kepada setiap orang tua agar anaknya memiliki akhlak yang baik. Tadi sudah disebutkan bahwa pendidikan adab yang baik itu adalah tanggung jawab pada orang tua. Nah, tentu saja dalam kehidupan ini penuh dengan kompetisi. Nah, termasuk juga di bidang ilmu. Maka ketika seorang tua memerlukan agar anaknya menguasai ilmu pengetahuan tertentu, maka kedua orang tuanya ini memiliki pilihan. Pilihannya apa? Melakukan atau memilih pendidikan yang terbaik buat anak-anak mereka nantinya. Sebab kalau dididik di rumah saja, orang tua terbatas, waktunya terbatas, ilmunya, maka dia didik anaknya itu keluar rumah. Dia pilih sekolah mana yang baik, baik untuk tingkat dasar, tingkat menengah, dan juga tingkat perguruan tinggi. Nah, dengan pilihan-pilihan yang terbaik, artinya lembaga-lembaga pendidikan yang menitikberatkan kepada pendidikan moral, pendidikan akhlak, itu harus jauh lebih dipertimbangkan untuk dipilih. Karena apa? Karena inilah yang akan menyampaikan harapan setiap orang tua agar anaknya menjadi anak yang soleh. Soleh secara adab dan soleh secara dunia. Itulah harapan kita ke depan, insya Allah.
1: Baik, untuk pendengar silakan bergabung ya di line telepon kita pagi hari ini. Assalamualaikum. Iya, terputus, dicoba lagi ya pendengar terkait tema kita, akhlak sebelum ilmu. Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Riri.
1: Iya, Ocu, amin ya.
3: Iya.
1: Silakan Ocu sama Ustadz kita pagi ini.
3: Iya. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau tanya gini Ustadz. Akhlak itu kan perbuatan yang tidak kelihatan kecuali orangnya menampilkan di depan orang ramai. banyak orang yang mengatakan si Polen itu kurang ajar katanya. Jadi dia tidak suka dikatakan kurang ajar begitu. Padahal kalau cari-cari kurang ajar itu kan siapa yang cukup ajarannya itu. Ya dong, dalam kampung kadang-kadang istilah orang kampung kalau orang tidak berakhlak ini namanya kurang ajar. Nah, jadi kita marah pula sama dia kan. Ya, jadi akhlak yang baik itu menolong orang sekurang-kurangnya. Kan yang paling ini berbakti kepada masyarakat ke atau keluarga atau apa. Kita tidak menampilkan di depan orang, Ustaz. Kita tahu di keluarga saja. Tapi orang justru menuduh kita tidak berakhlak. Bagaimana itu, Ustaz? Apakah tuduhan itu salah? Atau kitalah yang menuduh orang berbuat begitu? Apakah salah tuduhan kita atau memang itu memang sewajarnya kita kita katakan kepada orang supaya kita bisa menampilkan akhlak itu kepada orang lain? Di tengah keluarga saja kita berbuat baik. Di tengah masyarakat orang tidak menganggap kita berbuat baik. Karena bagi mereka tidak ada kesan berbaktinya kepada masyarakat itu. Bolehkah kita mengatakan orang tidak berakhlak kalau tidak nampak di masyarakat itu? Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, untuk pendengar silakan di belakang Oco Amin sebelum Ustadz menjelaskan tentunya pagi hari ini ya. Sepertinya belum ada ya Ustadz ya?
2: Ya.
1: Silakan Ustadz.
2: Baik ya, jadi akhlak itu terlihat kita ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Itu baru kelihatan itu akhlak, baik berinteraksi dengan orang tua maupun ketika kita berinteraksi dengan tetangga, berinteraksi dengan teman sebaya, berinteraksi dengan masyarakat umum. Di situ kelihatan akhlak kita baik atau tidak gitu. Jadi oleh karena itu akhlak mesti harus dibawa kemana-mana gitu loh. Contoh misalnya di dalam rumah tangga atau di keluarga, akhlak seorang anak itu adalah menaruh hormat, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, memang tidak harus dipamerkan. Internal rumah tangga kita, ya kita yang tahu gitu loh. Tetapi suatu hari ketika ada orang ketiga datang ke rumah kita, orang akan melihat apakah kita termasuk orang yang menghormati orang tua kita atau tidak. Dia akan melihat gitu loh. Ya, jadi siapapun orangnya, ketika kita berinteraksi dengan dia, di kita mesti harus membawa akhlak kita, baik tutur kata kita maupun perilaku kita, itu harus kita tunjukkan kepada siapapun kita berinteraksi dalam hidup ini. Karena kita tidak mungkin mengelak untuk tidak berhubungan sama orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Maka akhlak kita akan terlihat di sana gitu. Jadi ini jawaban kita terhadap Pak Amin. Jadi kalau ada orang yang menuduh kita tidak berakhlak, konteksnya akhlak kepada siapa? Nah, akhlak kepada orang tua, apakah akhlak kepada teman, apakah akhlak kepada guru, dosen, dan lain sebagainya.
1: Baik, silakan untuk pendengar ya. Assalamualaikum.
4: Halo.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sehat, Bu?
1: Iya. Dengan siapa ini, Bapak?
4: Pak Suhaimi, Bengkalis.
1: Pak Suhaimi di Bengkalis. Pak, silakan.
4: Saya tadi, Bu.
1: Iya, silakan Pak Suhaimi. Sama Ustadz kita.
4: Ya, judulnya apa tadi?
1: Judulnya ya. Akhlak sebelum ilmu.
4: Ya, akhlak sebelum ilmu. Pak Ustaz, sehat Pak Ustaz?
2: Ya.
4: Ya, ini langganan dari Bengkalis setiap hari Pak Ustaz. Ya, mau nanya Pak Ustaz. Akhlak sama iman. Jadi sebelum akhlak ilmu. Ini bagus, nampak umum. Iman pribadi antara manusia sama Tuhan. Amaluna amalukum. Amal sama manusia, amal sama Tuhan. Jadi salah satu Ustaz, adalah Ustaz, tanya dalam hari-harian, berbicara, kita kan pergaulan, bicara itu agak kasar. Kemudian tetangga itu tak menegur Ustaz, padahal tetangga sedepur dari rumah. Itu tetangga itu menyam Ustaz.
2: Iya.
4: Satu lagi Ustaz, masalah ini Ustaz, tolong Ustaz. Kita kan meraju Ustaz pasal. Puasa Arista Serik itu tanggal berapa Ustaz? Latinnya. Puasa, bukan hari raya hari ini. Mau puasa, tolong Ustaz. Supaya umum tahu, nanti dia persiapan. korban jalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi di Bengkalis ya. Ini gimana nih Ustaz? Menarik sekali pertanyaannya. Silakan Ustaz.
5: Ya, yang pertama sekali, ya, yang namanya iman memang ada di dalam hati kita masing-masing.
1: Iya.
5: Ya, kan? Tetapi iman itu harus juga bisa dicerminkan dalam perilaku. Nah, perilaku itulah yang terbungkus dalam satu akhlak atau adab yang baik, gitu loh. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita bukan pendidikan moral, tapi pendidikan akhlak atau adab. Karena pendidikan akhlak dan adab itu harus didasarkan atas iman. Maka seperti Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya itu kan, ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, janganlah engkau mensyirikkan Allah. Maka mensyirikkan Allah ini hal yang dilarang, ya kan? Sebaliknya kita wajib mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Nah ini kan iman ini. Nah di atas iman itu dibangun akhlak, diberikan ilmu, kan seperti itu. Jadi oleh karena itu kalau bicara tentang iman, betul dalam hati, tetapi iman itu tercermin dalam perilaku kita dalam bentuk akhlak. Nah ini dibawa baik dalam keluarga maupun di luar masyarakat. Maka benar seperti yang dinyatakan dalam beberapa hadis Nabi misalnya ya. Apa itu? La yadkhulul jannah, seseorang itu tidak akan memasuki surga ya qati'ur rahim. Ya. Nah, atau dalam bahasa lain man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir la falyukrim jarahu misalnya. Itu ada hadis Nabi dinyatakan seperti itu, hadis riwayat Muslim itu. Ya, bahwa seseorang itu tidak akan masuk surga kalau akhlaknya nggak baik kepada tetangga. Itu ada. Iya, jadi iman itu kan disebutkan oleh Rasulullah, tidaklah sempurna iman seseorang kepada Allah dan akhir-akhir itu kalau dia memiliki akhlak yang buruk kepada tetangganya. Nah, juga dalam banyak hadis dan ayat-ayat lain dari Allah SWT yang kita harus berbuat baik kepada siapapun di dunia ini kan gitu. Jangankan kepada manusia, berbuat baik itu juga harus kita berikan kepada lingkungan lain. Ya, bagaimana kita memperlakukan lingkungan kita, bagaimana kita menjaga kebersihan rumah kita, ya kan? Semuanya itu diatur dalam Islam gitu. Jadi bersyukurlah kita menjadi seorang Muslim yang ajarannya begitu komprehensif. Nah itu kemudian yang terkait dengan pertanyaan beliau di luar konteks tadi itu ya.
1: Iya, pertanyaan kedua tadi Ustaz terkait puasa. Oh, ya sebelum Lebaran Haji.
5: Ah iya itu puasa itu dianjurkan sejak masuk bulan Zulhijjah. Itu sudah dianjurkan, tetapi yang saya tahu nanti tanya juga dengan dokter narasumber fikih ya. Nah, yang saya tahu itu, jadi begitu masa bulan Zulhijjah kita disunahkan untuk berpuasa, tetapi ada hadis yang mengkhususkan kita puasa pada tanggal 8 dan 9 yang disebut hari Tarwiyah dan hari Tarwiyah dan hari Wukuf ya di Arafah ya. Nah, itu yang kita disunahkan untuk berpuasa. Jadi hari di mana tanggal 8 itu Zulhijjah kita berpuasa. Tapi juga ada hadis yang menunjukkan setidak-tidaknya adalah pada hari ketika jamaah haji melaksanakan wukuf, yaitu yang disebut dengan hari Arafah. Itu tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah itu adalah hari nahar, hari di mana kita disunahkan melaksanakan ibadah korban dan kita melaksanakan sholat idul adha bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Insyaallah
1: Ustaz ya. Nah pendengar silakan ya yang masih ingin bergabung di pagi hari ini terkait tema kita. Silakan pendengar di line telepon kita 0761-25111. Nah pendengar Ustaz, terkait tema kita Ustaz, kan banyak orang yang kurang berakhlak lah bahasanya ya kan. Banyak yang pintar tapi kurang santun ke siapa saja, itu gimana maksudnya Ustaz?
5: Ya inilah yang dia, karena dia lebih mendahulukan ilmu daripada akhlak. Jadi ini sebetulnya ya, ini sudah kerusakan sistemik dari sistem pendidikan kita ya. Jadi pendidikan kita itu tidak lagi mengutamakan akhlak itu. hanya beberapa lembaga pendidikan seperti lembaga pendidikan pesantren atau yang berdasarkan agama itu yang lebih banyak memberikan pelajaran tentang ilmu, tentang adab. Yeah. Ilmu dipelajari, adab lebih diutamakan, seperti itu. Nah, ada pun ada kasus-kasus tertentu ya, nah, itu dikecualikan lah ya. Satu banding seribu ada aja yang tidak berhasil, itu oke. Tapi kalau kebanyakan orang tidak berakhlak, ilmunya tinggi, tidak santun kepada siapapun, sombong dalam pembawaan hidupnya, maka ini kan berbahaya bagi siapapun. Inilah yang pangkal balak daripada neraka dunia. Ya, kesombongan itu melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis misalnya ya. Nah, ini kan bisa mengakibatkan masyarakat jadi apa ya, teraniaya. Jadi ini yang penting. Begitu dapat jabatan lantas dia istilahnya itu zalim kepada siapapun lah begitu ya. Iya. Jadi banyak sekali contoh di tengah masyarakat kita di mana orang yang berilmu tapi karena dia tidak memiliki akhlak akhirnya menyengsarakan masyarakat. Jadi ini sangat berbahaya sekali, apalagi kalau itu menyangkut ataupun berkenaan dengan seorang pemimpin, tidak punya akhlak, berkenaan dengan seorang guru, berkenaan dengan seorang kiai, misalnya tidak punya akhlak, itu kan berbahaya sekali dalam hidup ini. Inilah gunanya. Makanya Rasulullah mengatakan innama bu'astu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tidak diutus untuk menanam pohon kurma dengan bagus ya. Tidak, tetapi akhlak yang diutamakan ataupun yang ditujukan menjadikan sebab Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti ilmu itu tidak penting. Ini dia.
1: Kan ada istilah nih Ustaz. Akhlak disebut mahkota seorang muslim. Kenapa gitu Ustaz? Terus bagaimana ilmu yang kita miliki ini menjadi amal jariah juga Ustaz?
5: Ya, kalau ilmu mahkota, adab sebagai mahkota. Kita tahu mahkota itu kan tempatnya kan di atas kepala. Nggak ada mahkota di lutut ya.
1: Iya.
5: Mahkota itu diletakkan di atas kepala. Ini memberikan satu pelajaran simbolik ya kepada kita. Bahwa akhlak itu harus mengendalikan semuanya gitu loh. Jadi kalau dikendalikan dengan akhlak kita dalam aktivitas apapun juga, maka insya Allah akan membawa kepada kemaslahatan. Tapi kalau tidak itu yang menjadi utama buat kita di dalam aktivitas kehidupan kita, maka itu akan membawa malapetaka. Itu sudah sinyal yang kuat ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas yang kedua tadi apa?
1: Akhlak disebut mahkota, bagaimana ilmu yang kita miliki ini menjadi amal jariah, Ustaz?
5: Nah, kalau jariah itu kan ada satu hadis ya. Idza mata berdoa adama yang qata'a amalu illa min salatin. Pertama, shadaqatin jariah. Au ilmin yuntafa'u bihi au waradin salihin yada'ulah. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ada tiga amal yang seseorang itu tidak bisa melakukannya ketika dia sudah meninggal dunia.
1: Iya.
5: Nah, tiga amal ini tidak bisa dia lakukan, tetapi dia tetap bisa memberi manfaat walaupun dia sudah meninggal dunia. Apabila ketika dia hidup melakukan tiga hal. Pertama adalah sedekah jariah. Jadi dia bersedekah dalam hidup ini, ketika dia hidup, sedekah ini masih dimanfaatkan bagi umat, maka pahalanya terus mengalir, jadi tidak terhenti ketika masih hidup saja. Mengalir terus pahalanya itu. Nah, itu satu. Kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan oleh manusia. Jadi disinilah peran guru sebetulnya yang sangat luar biasa. Ketika dia mengajarkan ilmunya ikhlas hanya karena Allah, maka ilmu yang dimanfaatkan oleh manusia itu akan mengalir pahalanya bagi orang yang mengajar tersebut. Tapi syaratnya apa? Ya ikhlas, sedekahnya ikhlas, ilmu yang diberikan dengan juga ikhlas. Bukan jual beli, bukan karena pamrih ya. Nah itu kedua. Ketiga adalah ketika seseorang itu mempersiapkan anak atau mendidik anak menjadi anak yang soleh. Nah, anak yang soleh itu terutama adalah dilihat dari adabnya. Nah, di sini dia, maka ketika dia berdoa, doanya itulah yang akan memberikan manfaat bagi dia bagi seseorang walaupun dia sudah meninggal dunia. Ini yang diharapkan insyaallah.
1: Insyaallah luar biasa sekali ya. Ustaz, di penghujung dialog kita pagi ini Ustaz, mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar kita pagi hari ini terkait tema akhlak sebelum ilmu.
5: Ya, sebetulnya kita ingin memberikan satu appeal ya, kepada masyarakat khususnya pemerintah, bagaimana sistem pendidikan kita harus lebih mengedepankan masalah akhlak. Saya ingat waktu zaman Orde Baru dulu ada pendidikan PMP namanya, Moral Pancasila. Ya kan, pendidikan Moral Pancasila. Secara masif diajarkan ke seluruh lembaga pendidikan mulai dari dasar sampai perguruan tinggi. Tetapi itu Moral Pancasila tidak sesuai dengan Islam. Islam itu adalah pendidikan akhlak. Jadi yang didasarkan atas dasar wahyu, atas dasar hadis-hadis Nabi. Nah, oleh karena itu ke depan kita harapkan lembaga-lembaga pendidikan kita bisa lebih mengutamakan pendidikan akhlak ini di samping pendidikan ilmu yang sudah dilakukan selama ini. Itu saja. Mudah-mudahan dengan bimbingan akhlak, ilmunya akan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Insyaallah.
1: Insyaallah.
5: Terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz ya. Dan pendengar setia RRI Pro 1, dari perbincangan kita pagi hari ini, kita belajar bahwa ilmu yang bermanfaat harus dibangun di atas pondasi akhlak yang mulia. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya ya kami sampaikan kepada narasumber kita, Ustadz Dr. Andes Haji Muhsin Zahari MA, selaku Wakil Ketua Pembina IKMI Riau, atas ilmu dan pencerahan yang sudah disampaikan pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung, dan saya Riri Handayani pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Ini Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Jitu dan Tuan kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Di Res Narkoba Polda Riau membekuk dua pria yang diduga terlibat jaringan peredar narkotika jenis sabu. Penangkapan ini hasil pengembangan kasus ini di Kabupaten Rokan Hilir sekaligus menyita senjata api rakitan beserta amunisi dari salah seorang tersangka. Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombespol Putu Yuda Prawira mengatakan pengungkapan tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan tersangka berinisial SU alias Usi 36 tahun juga pelaku ditangkap atas laporan masyarakat melalui nomor WhatsApp anti narkoba Riau di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Ia menjelaskan sebelumnya tim Opsnal Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Riau yang dipimpin Kompol Yogi Pramagita menangkap SU alias Usi di sebuah rumah di Jalan Simpang Mayat, Kelurahan Banjar, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu paket besar, satu paket sedang, dan dua paket kecil yang total berat kotor sekitar 24,10 gram. Tak hanya itu, petugas juga menemukan satu unit timbangan digital serta satu unit telepon genggam. Sekian kabar berita.

Masih bersama saya Fardi Umar dalam program Beranda Budaya, ruang tempat kita mengenal lebih dekat ragam tradisi, adat, serta kekayaan budaya Nusantara yang penuh warna dan makna. Di pagi ini, Cik Tuan dan Puan, di tiap pagi kita melihat bagaimana salah satu daerah di Provinsi Riau yang terkenal dengan hamparan sagu, kehidupan pesisir, dan budaya Melayu yang masih sangat kuat. Ya, kita akan berbicara tentang Kepulauan Meranti. Cik Tuan dan Puan, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah yang berada di wilayah pesisir timur Pulau Sumatera. Daerah ini terdiri dari pulau-pulau di sekeliling selat dan sungai, sehingga kehidupan masyarakatnya sangat dekat dengan laut.

Ya, Encik Tuan dan Puan, ibu kota, kalau berbicara tentang Kepulauan Meranti, ini memang daerah yang merupakan daerah yang berada di wilayah pesisir timur Pulau Sumatera. Daerah ini terdiri dari pulau-pulau yang dikelilingi selat dan juga sungai, sehingga kehidupan masyarakat sangat dekat dengan laut. Nama Meranti sendiri itu diambil dari tiga pulau utama, yaitu Merbau, Rangsang, dan juga Tebing Tinggi. Nah, ibu kotanya berada di Selat Panjang, sebuah kota pesisir yang ramai dan juga dikenal sebagai pusat perdagangan serta budaya masyarakat Melayu di kawasan tersebut. Cik Tuan dan Puan, kami harapkan Cik Tuan dan Puan di pagi ini, karena tadi sempat hujan, gerimis, jadi jalannya licin, basah, jadi berhati-hati dalam perjalanan.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Cik Tuan dan Puan, kita berbicara tentang Kepulauan Meranti itu kita tidak bisa lepas dari identitas Melayu yang begitu kental. Bahasa sehari-hari masyarakat adalah bahasa Melayu dengan logat khas pesisir yang terdengar lembut dan hangat. Sikap sopan santun, menghormati orang tua, serta semangat bergotong royong masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di sana.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru.
1: Pro 4. Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Yang Cituanan Buan kembali mermani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Upar. Polda Riau resmi membuka pendaftaran Riau Bayangkara Run 2026 yang akan digelar pada Minggu 19 Juli 2026 mendatang. Launching pembukaan pendaftaran dilakukan melalui kegiatan jumpa pers di areal Car Free Day Pekanbaru pada Minggu 10 Mei 2026. Mengusung deadline Run With event ini tidak hanya menghadirkan olahraga lari semata, Riau Bayangkara Run ini 2026 juga membawa pesan sosial, kampanye lingkungan dan ajakan membangun kepedulian bersama terhadap masa depan Provinsi Riau. Sekian kabar berita.